0: Hey, Jago Pagi di Bahana punya format baru. Katanya bisa request.
1: Beres, bos.
0: Dan katanya ada tipsnya juga.
1: Beres, bos.
0: Tapi tetap ada informasinya.
1: Beres, bos.
2: Jago Pagi.
1: Beres, bos.
2: Jago Pagi bisa request lagu kesukaan kamu biar semangat di pagi hari. Dimulai dari jam 6 sampai jam 7 pagi.
3: Dan pastinya tetap bakalan ada informasi plus tips seru dari jam 7 pagi sampai jam 9 pagi.
2: Stay tune terus di 100,2 Bahan FM.
1: Rancak Bahan.
2: Jago Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 9 pagi. Jago Pagi.
1: Eh.

100.2 Bahan FM. Selamat pagi Sobat Bahana ya. Jumpa lagi bareng Sandra di sini dari jam 6 ya sampai jam 9 nanti ya. Oke, selamat pagi buat semuanya. Good morning everybody dari Sabang sampai Merauke. Kita hadir di sini ya Sobat Bahana ya. Ya, ini beberapa informasi. Yang pertama informasi cuaca dulu. Ya, kita mau update dulu ya tentang cuaca kita di pagi ini Sobat Bahana. Ya, perakiran cuaca untuk hari ini Sabtu 16/2026 di Sumatera Barat, Riau, dan Medan secara umum didominasi oleh kondisi berawan yang berpotensi hujan dengan intensitas sedang dan lebat serta disertai petir pada siang hari dan malam hari ya Sobat Bahana ya. Ya, untuk Sumatera Barat, kondisi umum sebagian besar wilayah Sumatera Barat berpotensi hujan dengan intensitas sedang dan juga ringan hingga lebat pada siang hari dan malam hari. Waspadai wilayah seperti Pasaman, Pasaman Barat diprediksi mengalami hujan lebat disertai petir wilayah lain ya. Untuk wilayah lain termasuk daerah pegunungan perlu mewaspadai potensi cuaca ekstrim. Ya, dari Sumatera Barat kita mau ke Riau Sobat Bahana. Untuk daerah Riau, kondisi umum wilayah Riau berawan dan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Waspada juga terdapat peringatan dini dari BMKG akan potensi hujan dapat disertai petir dan angin kencang di beberapa titik wilayah Riau. Ya, khususnya menjelang siang dan malam hari ya Sobat Bahana ya. Oke, untuk Medan Sumatera Utara, kondisi umum suhu udara Medan diperkirakan berada pada kisaran 26 derajat Celcius sampai 33 derajat Celcius. Waspadai masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang dan dapat disertai juga petir dan angin kencang.

Oke, untuk secara umumnya Sobat Bahana ya. Nah, wilayah potensi hujan sedang hingga lebat ya. Ini ada di berbagai daerah nih. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI, Jakarta, Jakarta Barat ya. Terus juga Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan. Untuk Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Nah, untuk wilayah potensi hujan lebat hingga sedang sangat lebat ada di Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, dan Papua. Nah, itu untuk hujan lebat ya, Sobat Bahana. Sedangkan untuk potensi angin kencang ada di Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur. Oke, itu dia Sobat Bahana ya, perakhiran cuaca 16 Mei 2026. Ini wilayah berpotensi hujan lebat dan angin kencang ya. Ya, untuk Sobat Bahana diingatkan ya untuk kewaspadaannya terhadap cuaca ekstrim ini ya Sobat Bahana ya. Oke, selamat pagi buat semuanya. Nanti kita akan share lagi informasi-informasi yang lain Sobat Bahana. Masih di sini kita, ya kita punya hits Baby I Want To, yeah I Want To You. Spesial buat Sobat Bahana yang ada di Jago Pagi Beres Bos, yang lagi beres-beres tentunya ya. Selamat pagi buat semuanya.

ada salah bahana. Lagi liatin bahana ya. Maksudnya lagi dengerin ya. Saudara masih dengerin Jago Pagi kok. Udah waktunya tidur nih. Jangan males-malesan ya, ya. Kan sekarang lagi Jago Pagi. Beres bos. Dengerin bahana terus ya. Tidur lagi ah.

1.2 Ban FM, inspirasi sahabat ya, di soundtrack film Lupus produksi Warna Musik Indonesia. Ya, sedang nganterin kita dari jam 7 lewat 25 menit di pagi ini, Sobat Bahana, di akhir pekan ya, hari ke-16 di bulan Mei 2026. Ya, selamat pagi nih buat hari ini yang libur ya. Udah berapa hari nih kamu libur? Iya, udah 4 hari ya, sama besok udah 3 hari dari hari ini ya, Sobat Bahana ya. Senang banget libur nih, besok juga libur. Oke, bagi kita yang tetap bekerja, tetap semangat Sobat Bahana. Kalau libur, uangnya juga libur. Oke, ya, para pencari-pencari cuan, semangat terus ya. Semoga lancar, semoga sehat terus. Semangat-semangat. Ya, di pagi ini kita punya ada pembahasan ya, Sobat Bahana ya. Sebentar dulu, mana dia yang mau kita share tadi ya. Nah, ini dia nih. Nah, kolesterol tinggi, tidak boleh makan sayur, apa aja yang harus kita hindari ya. Nah, selain membatasi makanan yang tinggi lemak, jenuh ya, ternyata penderita kolesterol tinggi juga sebaiknya menghindari beberapa jenis sayuran. Nah, jenis sayuran ini termasuk salah satu makanan pantangan kolesterol ya, karena dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh kita. Sehingga risiko penyakit jantung dan stroke juga dapat ikut meningkat ya, Sobat Bahana ya. Nah, sayur-sayuran

makanan apa aja yang perlu dihindari nih buat kolesterol tinggi ya? Ini ada beberapa sayuran. Yang pertama ada sayuran yang digoreng, contohnya bakwan dan gorengan. Nah, sayuran yang diolah dengan cara digoreng dapat meningkatkan kadar kolesterol, terutama jika menggunakan banyak minyak atau minyak yang dipakai berulang-ulang. Contohnya, olahan sayur yang tidak boleh dimakan penderita kolesterol di antaranya adalah gorengan bakwan, kol goreng, kentang goreng, buncis goreng, kubis goreng, keripik singkong. Nah, selain itu, meski bahannya dasarnya sehat ya, proses penggorengan ini tambah tepung membuat makanan ini tinggi kolesterol ya, atau kalorinya. Lemak jenuh bahkan mengandung lemak trans ya, sebut bahannya ya. Nah, semua faktor inilah yang dapat meningkatkan kolesterol jahat ya, sebut bahannya ya. Oleh karena itu, pilihlah sayuran yang dimasak dengan cara lebih sehat seperti mengukus, merebus, memanggang, atau menumis dengan sedikit minyak. Nah, yang kedua ada sayuran tinggi gula. Nah, beberapa olehan sayuran diberi tambahan gula agar rasanya lebih enak ya. Misalnya tumis kangkung, capcay, jagung manis, kolak, dan lain-lainnya memakai banyak gula. Nah, padahal konsumsi gula berlebihan ini dapat meningkatkan risiko kolesterol jahat, LDL, kenaikan berat badan, dan juga risiko diabetes ya. Nah, menurut WebMD, gula kalori yang dikonsumsi terus-menerus dapat berkontribusi pada peningkatan kolesterol dan penyumbatan aliran darah kita. Oleh karena itu, penderita kolesterol tinggi sebaiknya membatasi sayur dengan tambahan gula berlebih ya, sebagai bahan ya. Oke, itu dia contoh sayuran dan yang harus kita kurangi ya, sebagai bahan ya. Tapi kalau misalnya pisang itu udah manis, jadi nggak usah terlalu banyak ditambah lagi gulanya, sebab bahan kalau kita bikin kolak ya. Oke, ya selamat pagi buat semuanya, sebab bahan. Semoga kita bisa mengatur pola hidup sehat kita tentunya ya, dengan membatasi makanan-makanan yang banyak gula, yang berlemak ya, sebab bahan ya. Ya yang bagusnya direbus-rebus, iya. Tapi sesekali boleh pakai santan ya, sebab bahan ya. Oke, selamat pagi buat semuanya.

Oh, teh moy. Ala siap ko sadonyo persiapan balik simut itu. Kalau palaminanyo ala untuk ka kamarnyo ala kulo. Rasunyo lacut kui mah. Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnyo ala ado teh. Tantu se ala. Itu dalam kamar ambo panuas sadonyo tuh.

0: Oh, deh, ala cukai di siko sadonyo mah. Pirang makan, pirang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juku ali. Langkok yo, model jo motif pirang nyoncak lo ha. Baso di mah kote. Baseyo kiceknya lo.
1: Ambo Bali mah di toko Evandri, awa kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evandri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evandri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evandri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evandri. Di toko Evandri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evandri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
0: Jadi, ke toko Evandri yo teh?
1: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah, cah liat lah capek.

0: Woi, cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar pas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh. Semua stok dikeluarkan, harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantas saja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Safi'i. Harganya beneran miring, Din.
0: Beneran Kak Santi, nggak pakai mikir lagi. Harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 200 ribu. Mau sepatu pesta yang mewah atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak. Mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua Pak Budi, sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Safi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu layar mas Jalan M. Safi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar mas cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

0: Deh, rami lo ulang baru eh. Apo kakadena di bawah saja bali eh? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Ima nya tuh, uni di buku kade MT lo mah. Aduh dindangnya di sikoha. Mari lah sih pak, uni kamu borong mi bakso lebay. Alhamdulillah, orderan uni sedang banyak-banyak nyo sih pak. Iyo, uni sekalian kamu bali isi kade ama, di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT kau nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Jangan kau nih.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los 2, Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT.

0: Gue udah di monarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh fresh chicken Zia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.

0: Ang, mau pedas ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya, solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisi Kenzia.
1: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
0: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang, atau mau ke Pasar Pitala?
1: Yang di Pasar Kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitala, oke?
0: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisi Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Frisi Kenzia, gadang murah, lama dana.
3: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
4: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
3: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
4: Nah, kebetulan banget nih, Win. Makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
3: Hehe, jangan sekarang deh, Sal. Soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya, kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
4: Ya elah, Win. Nongkrong kan nggak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
3: Serius beneran ada, Sal? Spill dong tempatnya.
4: Iya, serius, Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
3: Cus masa, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
5: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang Kota Padang Panjang atau tepatnya di simpang pemadam kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipu atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah, ya, Nasi Goreng 7000.

0: Assalamualaikum sana pendengar. Ambo mak lepo.
1: Jo ketek kanan.
0: Jangan lupa di sana. Adolah mentepai.
1: Lagu Minang setiap pagi.
0: Di 100.2 Bahana FM.
1: Nang kamu minta lagu juga salam-salam, langsung saja telepon ka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak panengah. Basuh balik kita di Lamang Kapai untuk hari kini ko, hari Sabtu, hari ke 6 balik di bulan Mei ya. Jawana nan balik di bahana FM kini ko nan kamangawani dan sanak sampai jam 2 balik siang beko dalam acara Lamang Kapai Lagu Minang Setiap Pagi ya. Dan sanak nan kabar-kabar melalui telefon 0821 2270 8300. Nampaknya lah ada telefon yang antri. Kita langsung terima. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, mama gaul nan masuk pertama. Apa kabar kini kau?
1: Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Sehat-sehat saja ya Wan.
0: Alai sehat ya. Kabar dendang mama pagi kau kok?
1: Oh iyalah.
0: Nah dendang itu?
1: Ah dendangnya apa lah Wan?
0: Aduh. Ini tan baru di Kajawan. Ande mandira malang mana nasib tan baru tu ne?
1: Iya.
0: Jadi, beko kita putarkan akhir kirim lah salam ni kau itu.
1: Salam pertama untuk Wan sama Bagus, semoga selalu selamat.
0: Ya, amin. Dan sama untuk Mama Gaul.
1: Ayah sekalian.
0: Jadi.
1: Cek desi desi tu kalian malang.
0: Okey.
1: Gajon.
0: Ya.
1: Aji minum kumbang, maikam, minum kopi.
0: Ya.
1: Barulah kawan liluan. Aduh, desi desi tu kawannya tu ana.
0: Jadi.
1: Kembali kawannya.
0: Ya.
1: Kembali kawannya. Kali walam. Komisir. Saya Uban, ada Cuk Kalifan, TL, Mama Riri, Mama Ari, Chicago.
0: Jadi.
1: Sarap pepape sana Wan. Masuklah kawan di belakang. Ini memang ngacoro banar. Tapi salam sarangnya Wan.
0: Mantap banar. Jadilah kalau begitu Mama Gaul ditunggu lagunya Beko.
1: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak banar.
0: Rancak banar.

0: kita terima telefon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, selamat pagi Azizah di Tanah Hitam. Nah,
1: pagi pulau balik, Wak.
0: Iyo, bak kabar kini ko?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat setiap hari.
0: Ah, mantap bana.
1: Lagu cik Wan.
0: Jadi lagunya tu?
1: Katupek gulai paku, Wan.
0: Katupek gulai paku. Jadi ha.
1: Salamnya untuk mama Raul yang masuk perdana pagi kucing dari adik ma. Jangan biar dalam masak ma. Gada Aziral. Gada KL dan Rajualan.
0: Jadi. Okey, siap.
1: Untuk mama mawak yang ada di Bali yang sedang sibuk ke Rajo. Semoga semangat ke Rajo. Jangan lupa makan siang tu.
0: Okey.
1: Untuk Bang Aldi, jo istri tercintanya, jo mamanya kan yang ada di Jogja.
0: Okey, siap.
1: Ada Pak Zainal, ada Pak Wiwit, Kak Nelly, tuannya Bang Aldi.
0: Iya.
1: Itu aja Munir si Gumbang.
0: Jadi.
1: Ada Mak Itan si Gumbang di Bariaman. Ada Putra Tebet.
0: Iya.
1: Ada Gaya Uban.
0: Iya.
1: Pokoknya yang mendengar radio mana FM, radio lokal maupun radio streamer, dan salam ya Wan.
0: Jadi kalau begitu.
1: Mudah-mudahan dilancarkan pulau rezekinya sama Allah, dijauhkan dari mara bahaya.
0: Amin, terima kasih.
1: Makasih banyak Wan.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bahana FM. Demikian ado Azizah ya, dan baru saja bergabung di belakangnya ada siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wan Onen.
0: Yo, je siapa Wan Onen ko? Lupa Wan Onen ah?
2: Cepat deh, Pak.
0: Di lupa tekanan.
2: Lupa tapi tekanan lagi salah.
0: Yang di Bukit Surangan bukan nak?
2: Iyo.
0: De jenengi sopo iki yo, aduh lali aku.
2: Rika dari Bukit Surangan.
0: Rika di Bukit Surangan ya. Jadi ba kabar?
2: Alhamdulillah sehat Wan. Wan ba kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat pulo. Ancak bana.
2: Minta lagu cik Wan.
0: Apa lagu Rika kini ko?
2: Lagu remix yang terbaru ada di situ Wan.
0: Kalau yang terbaru mungkin enggak ada, mungkin ada tapi kini sedang enggak bisa diputar karena ada masih dalam perbaikan gitu ya.
2: Pokoknya bagoyang lah pagi kau stand up anak.
0: Jadi apa tuh?
2: Pilihan dari Wansel lah.
0: Oh begitu. Jadi beko dicarikannya. Iya.
2: Salam-salamnya untuk Wan sama keluarga, moga sehat selalu.
0: Baik, terima kasih. Salam balik ya.
2: Saya tuh lanjut dari Mama Gaul aja lah. Salamnya dari Sobi di Mama Gaul.
0: Salamnya dari Mama Gaul. Beko lagunya yang remix version ya?
2: Iya, remix aja.
0: Jadi
2: versi ya, Wan ya.
0: Jadi beko dicarikan ya.
2: Terima kasih, Wan.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bahana FM.
2: Rancak Bana.
0: Oke. Rancak Bana. Demikian ada Rika di Bukit Surangan sana ya.

0: Baik, kita tunggu telepon selanjutnya di 08212708300 ya. Dari siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi
1: lagu Benigno nenek.
0: Judul.
1: Atok pasaman nenek.
0: Okey.
1: Atok nenek.
0: Iya.
1: Leha nenek.
0: Iya.
1: Opung Sianturi nembulik standan tu nenek.
0: Okey.
1: Putera Tanjung aja ada alip tahu sang puteraannya jen cuma kayu mak adang nenek.
0: Yo.
1: El mama diri raju alam kalau mau kacang ya. Anak ni Bali le manda mori mak ikan bado dia ada alip kami nenek.
0: Jadi.
1: Si Uniang Wita, si Uniang aku tu Tanjung simpang apa piaman nenek.
0: Okey siap.
1: Ayah panai sike ayah anda seronyo ayah. Salam nenek.
0: Baik.
1: Mak datuk PA mak etik tunggal bebelang. Apa de kasian deh lu lan masuk apa de lah.
0: Ya.
1: Untuk nyo si Putri Sago Regina we mama pi ancak di pelalau ni kata ya nenek. Ya.
0: Yeah.
1: Munil si Kumbang John Al Amin di Sandike. Mm-hmm. Ya nenek.
0: Ya. Yeah,
1: Aduh Aldi jaga tambak sui bak nining Nelly Wiwit bukit tinggi ya nenek.
0: Okey.
1: Aduh nyo si Besi PG Kacanopa ke nenek. Dahlia di pitalah enan ya.
0: Ya.
1: Mak hitam si Kumbang adunya gaya bagai upan gaya nenek di bukit kambing tu sebenarnya enak.
0: Yo.
1: Banyak enak.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey.

0: belakang Daal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat pagi Pak D di Bukit Sorongan, Pak Kabar.
1: Pagi pula. Sehat
0: lah. Alhamdulillah sehat ya Pak D ya. Sehat lagi.
1: Lekik gurau tu lagi.
0: Apa lagunya?
1: Lekik gurau.
0: Lapiak gurau.
1: Iya. Salam untuk Wan Pertama.
0: Jadi, salam
1: untuk Wan Pertama.
0: Amin. Doa dan sama untuk Pak D.
1: Dah alman tanggul yang kau Wan kepada basuh ke Pak D.
0: Iya nak Pak D ya?
1: Iya nak dia nak. Iya nak dia pergi ke ruang tu. Nanti 52 sini Wan.
0: Iya, iya, iya.
1: Tak kaluk kan makannya. Terima kasih Kak Al.
0: Iya, terima kasih sih lebih banyak anak pade.
1: Ada
0: Iya.
1: Ada Munir.
0: Iya.
1: Maikam.
0: Jadi.
1: Selamanya.
0: Iya.
1: Daud.
0: Iya.
1: Azizah.

0: ini
1: jadi
0: iya
1: opung Rika
0: jadi
1: Roma Unika Ika TL
0: jadi
1: Gadis Palala
0: oke
1: Unidah Liat sekarang Aldi Jokongkong
0: iya
1: Putri Bungsu Babe Yanti
0: jadi
1: Ayah Denai Sirta Tina
0: jadi
1: Ayah Merike Rosa Mama Riri Kim
0: jadi
1: Wanjai Wan Mister Radu Alam
0: oke
1: okay. Serli Pinai
0: ya
1: Mama Gaul
0: ya
1: PA Uncu Kekanova
0: ya
1: Kepala Tanjuang
0: ya
1: Gadaar
0: Muda
1: John
0: oke okay.
1: Ma Ambo
0: ya
1: Santi Singgalang
0: oke
1: okay. Kepala Tebet Marwa. Mana menang Marwa kedua nanti dapat salam dari Pak De.
0: Jadi Pak De.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
1: Lancar banget.
0: Hujan aduh Pak De kita di Bukit Sudangan tenak penengah ya. Baru saja bergabung meminta lagu Lapik Gurau di belakangnya ada siapa kini kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wan Onen.
0: Di siapa Wan Onen kini ko?
2: Jo Marwah Wan.
0: Marwah, Marwah di Batu Limbak.
2: Jo di Bali.
0: Mbak kabar di Bali kini ko?
2: Di Bali ko aman, sedu-sedu.
3: Mendung, mendung.
2: Oh, tak mendung. Lo paneh dan tak lo hujan.
0: Iya.
2: Ma Soleha Wan.
0: Soleha. Tukas luarnya.
2: Oh, ke luarnya.
0: Iya.
2: Wan ke mana tang?
0: Awal.
2: Wan ke mana tang?
0: Awal kan dapat tugas luar.
2: Ke luar lah.
0: Iya, berganti-ganti.
2: Oh, betul. Sekali Soleha nya.
0: Iya.
2: Tak lagu cuan.
0: Jadi apa lagunya tu?
2: Tanah Pusako Wan.
0: Tanah Pusako ya. Jadi kingkirin lah salamnya dulu.
2: Pasal kalau punya ini. Hei Don.
0: Tanah Pusako lagi.
2: Oh, salamnya untuk Wan.
0: Jadi,
2: untuk Saleha, ya. Untuk Aau. Untuk yang lah masuk tadi.
0: Oke. Okay.
2: Untuk putri bungsu Manda
0: ya
2: Cik Kame putri Bali Mori Mama Diva
0: jadi
2: untuk putri Tanjung Bali putri Tanjung yang jauh
0: yo
2: untuk TL untuk Lena Lia Inar
0: okey
2: Oh, Mama Nisa.
0: Jadi?
2: Untuk Urang Padang Panjang. Untuk Aldi.
0: Iya.
2: Untuk Unidah Liar.
0: Okay.
2: Minta. Untuk Pak D.
0: Ya.
2: Untuk Ajizah.
0: Iya.
2: Serapik-tapik kan?
0: Serapik-tapiknya saja ya.
2: Iya,
0: okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
2: Kancak banget.

Ya, di sana pendengar, pukul 9:21 6:00 gini ya. Saatnya kita mendengarkan lagunan pertama dulu. Lagunan lagi pesan de Mama Gaul tadi ya, si Roy. Tan baru di Kajabanci.

0: Tulisan nak ambo, jangan beranjak-anjak dari tampak dua-dua, jangan kama-kama dulu.
1: Awak janganlah nan kalewat. Aku melihat di jalur nan rancak banget.
2: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai terus di depan loh.
3: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih, mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
2: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga terasa asli, gak kayak bumbu instan.
3: Ye, makanya jangan menahan hati terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
2: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
3: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
2: Jangan sampai perjalanan atau waktu santai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
3: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang. Atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
4: Serundeng Kentang Suci.

0: Dunsan na ambo, jan baranjak-ranjak dari tampek dudua, jan ke mahkamah dulu.
1: Awak dah ngalah nan kalewat. Kau melihat di jalur nan rancak bang.
2: Abi, aku ingin anak kita sekolah yang bukan hanya unggul akademik, tapi juga kuat hafalan dan akhlaknya.

0: Alhamdulillah, kita daftarkan saja ke SNP Kiu Cahaya Al-Quran. Sekolah full day dan boarding school dengan program unggulan Tahfiz 30 juz 8 bulan.
1: Masya Allah, 30 juz dalam 8 bulan. Aku ingin anak kita jadi generasi pengamal Al-Quran.
0: Insya Allah, disinilah tempatnya. Penerimaan murid baru SMP Ku Cahaya Al-Quran tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Jadilah bagian dari generasi penghafal Al-Quran yang unggul secara akademik dan karakter. Bersiaplah melangkah menuju masa depan yang gemilang. Program unggulan dan kurikulum intensif Al-Quran Tahfiz 30 juz dalam 1 tahun, tahsin bersanad, memperbaiki bacaan sesuai kaidah tajwid, program takhasus, cetak hafizah muda hanya dalam 8 bulan, character building dan basic life skill, membentuk pribadi mandiri, tibun nabawi, dan program bahasa asing. Jejak alumni. Alumni kami telah membuktikan kualitasnya dengan melanjutkan pendidikan ke SMA Sumatera Barat, MA Arisalah, MAN PK Kota Baru, MAN Insan Cendikia, SMA Negeri 1 Padang, MAN Model, dan banyak sekolah favorit lainnya. Jalur pendaftaran dan beasiswa. Jalur prestasi, bebas uang pendaftaran, sertifikat, prestasi akademik non-akademik, minimal tingkat provinsi, hafalan minimum 5 juz mungkin dan siap tes, nilai rata-rata rapor 90, berkas fotokopi, KK, Padang Panjang dan sekitarnya, rapor kelas 5, pas foto 3x4, 3 lembar, jalur reguler, melengkapi berkas dan membayar uang pendaftaran, khusus anak yatim, gratis uang pendaftaran dan uang pembangunan. Statistik hafalan siswa 2 tahun terakhir 5-10 juz 53%, 1-20 juz 21%, 21-30 juz 26%. Lokasi kampus dan pendaftaran, silakan datang langsung ke alamat kami, Jalan Gatot Subroto, RT 9, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kampus Makkah atau Kampus Putri, Jalan Gatot Subroto, depan Perumahan Sago, Padang Panjang. Kampus Madinah atau Kampus Putra, Perumahan Sago, Kelurahan Ngalau, Padang Panjang. Kontak person, Yoski Tawakal. Nomor telepon 0812-6692-8234. Dan Yusrawati. Nomor telepon 0852-6399-6477. Bisa kunjungi juga media sosial kami, Instagram dan Facebook @SMPQ Cahaya Al-Quran. SMPQ Cahaya Al-Quran, generasi pengamal Al-Quran, pemimpin masa depan.

0: lamang tapay jo.
1: Piya ka lamang tapay ka lamang tapay jo kada nang buang piya mapatang na yoro.
0: Oh mo ka Sophia, lagu mina sa tiyo pagi ito ha, di la diyo bahana FM padang panjang.
1: Oh nantut do, si Ari siya dari jam barato.
0: Iyo jam 9 pagi.
1: Oh, adik lah, tanang piya deh.
2: Okay, are you ready?
3: Hello.
4: Hello, hello, ko siyako.
5: Ah, awa, awa, da.
1: Woy, ada yang raju, ah. Pinkin.
6: Ikut sampai sama Indi, kumar.
1: Ah, mangga dua, jo. Nenek tuh makin satu yang lunyupai yang dan lumba, danang.
6: Bisa beli angka, ya.
7: Woy, bruy. Gua baru balik dari rantau, nih.
8: Iyong, kuy. Kamang selama gua lah banyak bintang film mencari yang gua. Kamang aja yang selama gua.
7: Dari Jakarta, Jakarta. Nih, unggah basi, unggah basi.
8: Londe baban tuh Jakarta tuh gini ya.
7: Jakarta kini tambah balayo kan.
8: Mau bayi apa tuh? Apa nananya cak Jakarta tuh?
7: Kini kau lado buswai.
8: Apa tuh?
7: Buset terkulai.
9: Serati koma dua Bana FM Ranca Bana kita lanjutkan lamang tapai untuk hari kini kau. Season kedua eh.

0: Allô? Ambil sinyalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, Wan Jai, bagaimana kini ko?
1: Alhamdulillah sehat, Wan.
0: Baik sehat yo, itu non perlu nak.
1: Yalah,
0: jangan
1: perlu
0: je nak, Wan. Oh,
1: yalah.
0: Hah?
1: Alhamdulillah,
0: Wan. Alah.
1: Yang
0: lain itulah yang nak,
1: Wan.
0: Tionya.
1: Tak ada ketanyaan lah, Wan. Itu kaitu saja ketanyaan.
0: Ada iklan.

0: Kandoko ngecekan bahasa basi katanya gitu lah. Itu iklan rokok lah yang ngecek gitu loh.
1: Bawan?
0: Ada iklan rokok gitu loh. Hmm?
1: Lagu cik tu kan?
0: Jadi apa lagu itu?
1: Kasih Salah Teh Kawan lah kan? Ada ya kan?
0: Apa judulnya?
1: Kasih Salah Teh Kawan.
0: Kasih Salah Teh
1: Sabat Teh.
0: Oh Sabat Teh. Kasia Sabate kawan ya. David Istanbul ya.
1: Jadi Mas enggak ada.
0: Jadi Baduo Jo anak Padang Panjang ah.
1: Ya.
0: Ya. Okey baik. Baik begitu kita putarkan.
1: Jadi Wan. Salam saja, Wan.
0: Jadi?
1: Ya, semua sekali untuk Wan, ya. Ya, kudu banang lah sekali.
0: Okey.
1: Sekali untuk Wan Mr. Fadi.
0: Ya.
1: Untuk TL.
0: Untuk
1: Rias.
0: Ya.
1: Izzah. Untuk Mak Itam.
0: Mak Itam.
1: Gek Uban.
0: Gek Uban juga.
1: Ya. Sekali untuk Ayah Fensike, untuk Mambo. Untuk Sisi.
0: Putri Sago.
1: Putri Rosa.
0: Ya.
1: Lagi pula. Limsu.
0: Jadi.
1: Aldi Jakarta. Tuan Ajo Manis Kun. Sekumbang di Kota Kota Wan ya.
0: Okey.
1: Salam kerangkuk tu lah Wan.
0: Jadilah kalau baik itu Beko kita putarkan lagunya. Kasih Sabat Teh Kawan.
1: Ya Wan.
0: Okey.
1: Ah
0: jadi. Alhamdulillah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM. Demikian aduan Jai ya, kasih Sahabat Teh Kawan itu jadi lagu Nandi minta dek beliau ya. Kita terima telepon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo Uni Dahliar di Pitala.
2: Kabar di Padang Panjang gitu.
0: Kabar lai elok-elok saja Uni.
2: Cuaca bang.
0: Cuaca lai agak-agak rancak seketik melaki sore itu bang.
2: Masih kau mendung
0: ah. Hampir sama.
2: Minum merindu, pila lamu lewat tamu.
0: Minum
2: merindu juga, alikinan lagi cerah ya.
0: Lai cerah seketik tapi ada lo mendung yo. Mungkin dia coba tamu mungkin.
2: Lagu ada dari aku lah ni.
0: Apa tu?
2: Apa namanya bu? Minang Timur.
0: Minang Timur?
2: Ya. Salam Tuan Ajai Santako. Untuk Padi Budi. Untuk Ajiza.
0: Okay.
2: Untuk Mak Bawul. Untuk Alika Padang Panjang tadi. Untuk Aldi.
0: Ya.
2: Untuk Marwan, untuk Manda, untuk Ides.
0: Jadi.
2: Untuk Mori.
0: Ya.
2: Putri Bunsu, Putri Tanjung, Putri Sago, Putri Luar Biasa.
0: Okey.
2: Ini tidak tersebut nama sampai takdir lah nanti.
0: Jadilah kalau begitu Beko diputarkan lagunya ya Uni.
2: Iya, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
2: Rancak benar.
0: Rancak benar. Demikian Uni Dahliar di Pitalah ya. Dendang Minang Timur lagunya Beko Sanak Penengah. Di belakang Uni Dahliar ada Sepoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wan nikmat kau ya?
3: Betul benar.
0: Okey, baik kabar.
3: Alhamdulillah kabar baik dan nyaman.
0: Gimana? Alah bulik setandan.
3: Alah bulik setandan bagi lalam kok tu mana?
0: Betul.
3: Bersenandung lewat.
0: Apa lagu nikmat ini kok?
3: Janji ke janji lo dia.
0: Janji ke janji lo dia. Mande. Baik tu kena janji tu tadi.
3: Iya, karena itu tu tadi. Baik
0: lah ya. Jadi bikulah kita petakan ya.
3: Salam pertama untuk Wan tu.
0: Jadi.
3: Nak lama suat tadi.
0: Okay.

0: Di buli sa tanda na selawan dari Sabang sampai Merauke.
1: Jadi beko diputarkan lagunya itu saja.
0: Itu saja lawan. Terima kasih banyak Wan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Oh, rancak bana.
1: Rancak bana. Demikian aduan nikmat sanak pendengar ya, janji ka janji lagunya nan di request ya. Kita tunggu telepon selanjutnya di Bahana FM. Cara lamang tapai tentunya sana kini ko ya. Berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Halo.
2: Halo.
1: Apa kok putih-putih tu?
2: Sinyal, Wan.
1: Oh, sinyal. Siapa kini kok?
2: Oh, Manda di Bali, Wan.
1: Oh, Manda di Bali. Jadi apa kabar Manda kok?
2: Baik, sehat, Wan.
1: Alhamdulillah. Jadi, silakan. Mau.
2: Tak lagu, Wan.
1: Apa lagunya tu?
2: Mistra mulai lawan.
1: Judulnya?
2: Yo. Nak yang Ijaz minta tu saya. Lola. Lala bunga. Dari suka lawan.
1: Apa tu?
2: Lala bunga wan tak boleh kain cabai.
1: Tak boleh kain cabai.
2: Yo.
1: Tak boleh kain cabai. Okey, silakan kirim salam.
2: Salamnya untuk Wan.
1: Yo, terima kasih.
2: Untuk Putri Bungsu, Cahaya, Marwa, Putri Bali, Mori.
1: Okey.
2: Oyen.
1: Yo.
2: Oleni, Pekame.
1: Jadi.
2: Mak Cikamba. Marlena, Mardiati.
1: Okey.
2: Marita.
1: Yo.
2: Marzora, Marlia.
1: Masalah.
2: Bungkui kami lah sedoan.
1: Bungkui kami seladi. Yalah beko di putarkan lagunya ya.
2: Marmani. Ayolah lawan.
1: Ayo sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Rancak bana.

0: Tangnya Manda ya, ada siapa gini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Halo.
0: Ah, siapa ko?
1: Tuan.
0: Putri Bungsu, Mbak Akaba Putri Bungsu.
1: Alhamdulillah, sehat Wan, Wan Baang.
0: Alhamdulillah, sehat pulo.
1: Amin sarang pulo Wan.
0: Apa lagunya?
1: Jalan Basimpang, Wan.
0: Silaku Jalan Basimpang. Jadi beku dipetakan ya. Silakan kirim salam.
1: Salamnya untuk Wan, ke Perubana Kadonyo.
0: Yo,
1: Tuhan, Putri Bali, Nenek Aisyah, Cahaya.
0: Jadi,
1: Mawa,
0: ya.
1: Nuri.
0: Oke.
1: Okay. Untuk Mak Cikambang, kawan-kawannya.
0: Ya.
1: Mama saya kawan-kawannya.
0: Yo.
1: Mak Ade. Untuk Pasangopan, Nyaman, Medariat.
0: Jadi
1: Wanjen, Wanjen. Nir, Aldi.
0: Ya.
1: Raju Alam, Mister.
0: Jadi
1: Yang Menanga, Aziza, deh.
0: Ya.
1: Yang Menanga yang kabar tuh sadol ya, Wan.
0: Jadi, itu saja.
1: Wanjen, ya.
0: Oke, baik, ditunggu lagunya Beko, yo.
1: Terima kasih, Wan.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak bana.
0: Rancak bana. Ya. Baik, di belakangnya Putri Bungsu ada siapa kok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Anone.
0: Iyo, Mama Nisa, bapak pagi ko?
2: Alhamdulillah, lai sehat ko, Anone.
0: Jadi, alhamdulillah, itu rancak bana.
2: Di padang panjang ba, Anone, lai ceria lo, Anone.
0: Lai, mudah-mudahan lai sampai sore, Biko.
2: Iyo, lagu lah, wak lewat, Anone.
0: Jadi, apa lagunya tuh?

0: Sa Payuang lawan Nen.
1: Sa Payuang siap.
0: Dari John Kinawa.
1: Sa Payuang. Oh, sebentar. Sa Payuang ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala lagu kok. Sa Payuang. Oke, silakan kirim salam.
0: Salam pertama untuk Anonen tuan.
1: Ya.
0: Untuk Ella masa tadi ada Noni Putih Bunsu.
1: Jadi.
0: Ada Mandanya tadi tuan. Kurang salamnya cik di Manda tadi tuan.
1: Oh iya, lupanya manis saya.
0: Siapa cik di kurang sih kok kecil ke Manda tu cik Anonen.
1: Apa tu?
0: Ira kelupanya salaman Emma.
1: Iya, kurang langkok ya.
0: Iya, Pak. Berang-berang kawan si kuah.
1: Tu dengar tu Manda ya.
0: Mister aja tadi cek lain tua.
1: Iya.
0: Tuntuknya si aja lain tu di Bali ke banyak tu warna nen.
1: Iya.
0: Nenek Aisyah.
1: Okey.
0: Untuknya orang Bali, orang Padang Panjang.
1: Jadi?
0: Untuknya kawan Mama Nisa, cik sedang ambil cengkeh tuan Onen.
1: Okey, siapa tu?
0: Eka tuan, lelok dah jatuh Eka.
1: Dia panen cangkehnya ya?
0: Ayo panen cangkehnya gini tu.
1: Luar biasa, gimana tu?
0: Lelok di, turun beko. Kaki dulu ke bawah ni Eka.
1: Iya.
0: Untuk sadonya lawan Onen yang dengar suara awak yang lah masuk tadi sadonya tuan.
1: Jadi,
0: ya lagunya kan ada Onen.
1: Lai.
0: Spesialnya untuk kawan-kawan kau sedang kerajo kau Onen
1: Okey baik, kita putarkan buku lagunya ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Kancak bana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Wanone.
0: Selamat pagi Aldi. Bakal Aldi di Jakarta kini ko?
1: Iya, bana Wanone.
0: Alhamdulillah. Di mana kini ko?
1: Di tempat gym Wanone.
0: Oh, tempat gym.
1: Di BSD.
0: Oh, di BSD ya. Oh iya, hari ko ndak kerja deh ya.
1: Iya, tapi ramu ibu matamu.
0: Iya.
1: Kita satu minggu ibu.
0: Harusnya
1: dari kami, cuma kami mau masuk juga ke kantor.
0: Iya. Oh betul, oke.
1: Aldi. Mana nih minta lagu Kusia Bendi ya mana nih?
0: Kusia Bendi, jadi ya, beku dibutakan. Makin kirim salam.
1: Salam untuk Wanonen, Joko Bahana Sadonyo.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Untuk KL sama Bunda Dahlia.
0: Iya.
1: Untuk mama-mama uni-uni ambo yang dibatuhi Mbak Sadonyo. Nggak apa ambo kamu itu.
0: Iya, banyak nak.
1: Soalnya Sadonyo nggak dibatuhi Mbak, itu dapat salam.
0: Jadi,
1: Tuh Neri sama Iwit di Bukit Tingginya menunggan Daal, nggak tiba-tiba tuh Daal.
0: Malu barang ini Daal tiba.
1: Ini ditungguan tuh sama Neri sama Iwit. Diajak makan sama Neri Iwit tuh Daal. Diajak laun deh.
0: Iya. Gitu ya. Oh, sayang sekali Daal ya.
1: Nah, umumnya tiba-tiba doang.
0: Takutnya.
1: Terus salam pulang untuk Hendy di Bukit Sorangan, di Kedai Kalubu. Aziza dan keluarganya. Aziza dapat salam pulang dari Neri dan Mowiwit.
0: Iya.
1: Terus Putra Medan Borda, Santi di Singgalang, Nina di Sirahir.
0: Oke.
1: Terus Ardian di Padang Panjang.
0: Jadi...
1: Sama lagi di balai-balai.
0: Baik.
1: Tuh nih Nyoma Sani ala balik ke sini.
0: Oke. Ala di sini beliau?
1: Ala
0: ya, oke.
1: Tapi tetap menengah mana kecilnya kan.
0: Asik.
1: Walaupun di maupun Balado tetap mana.

0: Mantap, terima kasih. Iya,
1: lagi kesayangannya masih di sekolah di dunia tuh, anunya.
0: Gitu ya. Mantap ya.
1: Tuh pasukannya Wano Onen tuh di bawah Batman Mayora.
0: Oke, baik.
1: Tuh komandannya setia Wano Onen.
0: Jadi.
1: Terus Mama di Jogja kalau lagi mandanga.
0: Ya.
1: Mau istimewanya untuk orang rumah Amo yang di rumah yang
0: nggak dibawanya ke gym.
1: Dake sih kok yang komplek sama ini
0: di rumah. Oh betul.
1: Nah, jadi sampai fitness center itu di komplek juga.
0: Oh gitu, oke.
1: Okay. Kira-kira 500 meter sama ini.
0: Oh iya, mantap lah itu ya.
1: Iya. Makasih banyak Onone.
0: Baik, Aldi ditunggu lagunya Beko.
1: Jadi assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak Bana.
0: Rancak Bana ya. Baik, selamat datang ya. Kita akan mulai mendengar lagu di session kedua ko. Lagu pertama yang di request de Wanjay tadi ya. Okey, lagunya berjudul Kasih Sabate Kawan. Ya, mudah-mudahan dan lah masuk tadi yang lama minta lagu-lagu ko. Lestan baju pesan radionya. Salam untuk dan sana di masa jauh berado. Salam yang mendengarkan lagu-lagu dan rancak berikutnya.

0: Bunga, akhir-akhir ini ibu perhatikan kamu lebih sering merasa takut dan juga cemas. Kamu ada masalah?
1: Tidak ada masalah kok, Bu. Hanya saja Bunga merasa takut dan cemas yang berlebihan.
0: Sudah berapa lama kamu merasakan hal seperti itu?
1: Kurang lebih 1 bulan belakangan ini, Bu.
0: Kemarin ibu dengar, Dahlia anaknya Bu Ros juga seperti itu. Lalu dia mencoba untuk merukia anaknya ke tempat Dajon Al-Amin, yaitu Panti Pijat Al-Janatu Shifa. Kalau Bunga ibu bawa ke sana, mau gak?
1: Boleh, Bu. Bunga juga gak mau kayak gini terus.
2: Panti Pijat Al-Janatu Shifa melayani pijat, rukiah, dan juga menyediakan berbagai macam obat tradisional, seperti penyakit hipertensi, penyakit kulit, dan lain-lain. Panti Pijat Al-Janatu Shifa buka setiap hari. Untuk reservasi dan pemesanan, hubungi Panti Pijat Al-Janatu Shifa beralamat di Desa Lubuk Punggai, Jalan Sungai Durian Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman atau 1 km dari Puskesmas Kecamatan Patamuan atau SDN 05 Kabun Pondok Duo. Atau kontak person Dajon Al-Amin 0813-6312-0028. Panti Pijat Al-Janatu Shifa, sehat dengan ikhtiar, sembuh dengan izin Allah, berlandas doa dan keikhlasan.

0: down.
1: Wan.
2: Iya deh, saya.
1: Ambo nyebalik cincin, nah. Haluan yolo. Nah, nambo pakai kukaiku juga tuh, Ari. Jangan pilih, nah, jepit itu lewat.
2: Iya, dia, Adia. Malu pilih Wan ko dia. Adia tuh nanda meminta ke Wan. Nah, kopitia. Balina rancak modelnya, di.
1: Jadi, Wan. Deh, elo udah koe. Pilih mancak balio, Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
2: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca diorang baru menyasar. Katoko Mas Ilham pai, di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Saluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tagak di situ, mah.
1: Yo subananyo, tuan.
2: Iyo dia, sayang.
1: Oke, lawan. Kasih itu wak kini, ya. Capek lah. Dimat sampai yo, tuan. Tunjuk alambo, cie.
2: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
3: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di Jalan Kantin, nomor ampek pulau 2, Padang Panjang. Telepon 0752 ampek 85 5 ampek 7.

0: cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar mas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh, semua stok dikeluarkan, harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantas saja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Safi'i, harganya beneran miring, Din.
0: Beneran Kak Santi, nggak pakai mikir lagi, harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 100 ribu. Mau sepatu pesta yang mewah, atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak, mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua Pak Budi, sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya, disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Safi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu layar mas Jalan M. Safi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar mas cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Adila, sangat pandanga, dangakan lagu Minang nan rancak bana. Lamang tapai, lagu Minang setiap pagi jam 9 pagi di 100,2 Bahana FM.

0: 103,2 Ban FM Rancak Bana dan Sanak Penangah. Kita lanjutkan Lamang Tapai season ketiga kini kau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, je siapa wananin kini kau?
1: Pendatang baru.
0: Ah, siapa namanya pendatang baru?
1: Putri SBI.
0: Putri SBI, apa tu SBI itu tuh?
1: Adalah. Rahasia.
0: Rahasia negara ya.
1: Iya.
0: Nah, jadi apa?
1: Sama siapa ini kok?
0: Jowan Onen di Bahana FM.
1: Salam kenalan.
0: Iya, jadi salam kenal Bali ya.
1: Itu lagu siapa?
0: Jadi lagunya apa tuh?
1: Ayah Mencawan.
0: Hah?
1: Ayah Rencak.
0: Kalau batanya kambun tu rancak sedunia sebenarnya, namun nyerang mengalih. Anang ketuju, apa?
1: Dari Rayola lah lagu yang lamo
0: ya. Rayola lagu yang lamonya ya, coba sebentar kita cikok-cikok dulu Rayola.

0: Galau hati ibu.
1: Betul.
0: Sio-sio harok menanti.
1: Betul.
0: Cincin cinto. Luko.
1: Ya.
0: Bansai perintang sayang.
1: Tuan-tuan.
0: Lu buat sao?
1: Yang
0: sayang biarlah tabang.
1: Anda itu dah. Yang selewat?
0: Salah pikir.
1: Aduh lagu ira yola ayah. Pandanglah diri dengan kota
0: warna. Ah, judulnya tu ndak. Ambo kalau judul lagu gue nak apa ambo doha.
1: Awan
0: ko. Sebab penyiar tu dilarang keras untuk mahapa dan lagu gitu ya.
1: Nggak, lah yang baru salah yang baru.
0: Yang baru kebetulan yang baru di Bahana itu sedang ada problem gitu ya. Perangkatnya sedang

0: perbaiki, masih diservis gitu ya. Kalau yang baru yo. Enggak, dulu bakat tuh.
1: Enggak dari siapa salah, siapa namanya?
0: Sabi Ansa.
1: Hari Perintang.
0: Sabi Ansa saja judul
1: lagunya. Hari Perintang.
0: Apa lagunya itu?
1: Karena Hari Perintang salah. Melawan salah nama kau peta.
0: Oh, Hari Perintang.
1: Yang duet dia Sabi Saloka.
0: Yang deh. Hari Perintang duet dia. Ini seorang saya nak muda.
1: Mancet.
0: Mancet duit ni suka. Ada bunga larangan kabut cinta apalah.
1: Ayah wan tapi entu jelah.
0: Bunga larangan.
1: Iya.
0: Ah jadi ambil ke dipetakan ya.
1: Salam salamnya untuk wan.
0: Iya.
1: Salam buang.
0: Jadi.
1: Untuk Mama Ari tersayang. Sudah berasa sudah rumah.
0: Ya.
1: Suruhnya Mas Lawan.
0: Jadilah kalau begitu ya.
1: Makasih Wan.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum.
0: Bana FM.
1: Lancar Bana.
0: Lancar Bana.

0: Biasanya apa tangga sebelum kita terima telepon balik, kita bacakan WhatsApp dulu ya. Yang lama tadi kau masuk ke ya. Lapaniknya dek menunggu. Dari siapa kau? Dari Putri Tanjung. Kau Putri Tanjung di mana kini kau? Yang di Priaman atau di Petelimbak kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Wanonen. Tolong putarkan lagu Hilang Ada Hilang Budayu. Salam untuk Kasadonyonyo Bana Rancak Bana katanya ya. Oke, kita terima telepon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, siapa ko?
1: Dari Terbina Kuliah Tepok Lima Kaum Batu Sangkar.
0: Oh, kama saja dah usmilang salam moko.
1: Jaringan lepas ya di Saka itu makanya dah sama si apa petang lah bergabung sama Saneha.
0: Oh begitu. Jadi
1: tapi dah online alun tibu lah ketika itu.
0: Iya.
1: Request lagu cik dah online.
0: Apa tu lagunya?
1: Tambilang Pamisah Cinto.
0: Tambilang Pamisah Cinto.
1: Iya. Salam untuk Daunen yang sedang siaran di pagi siang kan. Semoga sehat selalu, murah rezeki buat Daunen dan lancar aktivitasnya sehari-hari dan lancar acaranya sampai jam 2 lewat pasti Daunen sangakan di Radio Bahana Perang Panjang.
0: Mantap banget. Oke.
1: Ya, salam untuk Putih Sukumari Baso, semoga sehat selalu. Salam untuk Saleha, salam untuk Bapak atau direksi yang memimpin Radio Bahana di Perang Panjang, semoga sehat selalu, murah rezeki Daunen ya.
0: Ya, amin.
1: Salamnya juga untuk ada TL di Kacang, ada Mambo, ada Pak D sama Budi. Salam untuk Ardi di Jakarta, salam untuk One Mister di Kacang. Salam juga untuk Dahlia, salam juga untuk ada satu disalami Azara.
0: Aziza.
1: Ya salam untuk Aziza. Salam untuk di Komel atau di Manangga suruh kita berdua di agen salah tempat kecuali di radio yang harus rindukan yaitu Radio Bahana di Padang Panjang.
0: Oke, Daus.
1: Sama-sama, salam kompajo lah di udara sekali di udara tetap di udara satu suara bagi kota Limo.
0: Mantap bana.
1: Terima kasih lah makin nama telepon Daus yang sama gabung nampak salam aja baik ya Dayanan ya.
0: Jadi.
1: Selamat petugas gandang-gandang ayah si Boga kapal marapi dari Kamuaro bertenang-tenang. Ada online yang tinggal atau turun kini kau juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
1: Banyak bana.

Baik, berikutnya kita bacakan pesan singkat di WhatsApp ya, ko, dari siapa ko? Dari Tri di Kacang ya. Apa katanya ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamang tapai setiap pagi. Ba kabar wan onen, lai sehat. Waalaikumsalam. Lai, lai sehat banak ko. Minta lagu Cewan dari Buset, judulnya Mancor ya. Salamnya menumpang samu yang ala masuk tadi Wan. Okey. Kemudian salam spesial untuk Wan Onen saja. Makasih Wan Onen, bahana rancak bana. Wassalam dari Tri di Kacang ya. Okey. Kita carikan lagunya dulu ya. Mancor judulnya.

0: Baik, selanjutnya ada telepon yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Apa kabar? Aju Munir Sikumbang.
1: Kabar baik-baik sayang saja wanen.
0: Lai baik-baik sayang. Berarti tarang hari di Periaman gini tuh ya. Alhamdulillah.
1: Alai
0: cerah ya. Okey lah kalau begitu. Allah, Allah jembar hari ko.
1: Iya, soal baru pulang hari Sasa.
0: Ah, gitu ya.
1: Minum-minum kopi kita luah.
0: Ais mantap benar.
1: Minta lagu tu mana?
0: Apa lagunya tu?
1: Sasaran Maurat Selo wanen.
0: Sasaran?
1: Maurat Selo.
0: Sasalan mungkin ya?
1: Iya.
0: Sasalan.

0: Siapa nama lagu tu?
1: Kalau pola nama wei mana nah. Itu judulnya.
0: Memang itu judulnya ya.
1: Ya.
0: Cuba dipantau dulu ya.
1: Kalau nak ada wan yang payah nanti ni kasih abis sayang tak hilang ada wan.
0: Kasih ya.
1: Kasih abis sayang tak hilang.
0: Kasih ya habi. Tak lagu baru tu kan?
1: Tak, lama-lama je.
0: Ratus Kumbang ya?
1: Ya.
0: Okey, silakan.
1: Selamat sama tuan dan dalam salam tugas. Semoga jatuh keluarga panjang mempunyai Allah SWT.
0: Amin, terima kasih. Selamat
1: malam tuan di Salo. Ada baik bauban, ada TL. Ada bade, bude. Tahu berkaru juang tersangka. Ada putus jago di kanya bertersangka. Ya. Kalau masuk buat tadi nak masuk buat ada sabung namuai dan di bungkus kami hewanen.
0: Jadilah.
1: Terima kasih banyak Wanen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
1: Rancak Bana.
0: Rancak Bana ya. Baik, berikutnya ada pula pasan masuk dari siapa kini ko? Dari Bu Mai di Padang Reno ya. Apa katanya ko? Assalamualaikum Wan, putarkan lagu Cik Wan Talambik datang dari Big Heru. Salam untuk sahabat Bana Sadunyo Bana Rancak Bana. Demikian ya. Dari Bu Mai di Padang Reno.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Di siapa wananin ko?
1: Di Ampera Uncu, kota tua.
0: Uncu, Ampera Uncu ya. Okey, apa khabar Uncu kini ko?
1: Baik, sehat saja.
0: Okey, baik.
1: Tidak lagu itu ya, Nenang.
0: Jadi apa lagu Uncu kini ko?
1: Sakit Bacinto.
0: Sakit Bacinto, onde? Iya tu sakit Bacinto.
1: Iya.
0: Atuh. Jadilah kalau begitu. Siapa nak kamu lagu go?
1: Rayola.
0: Rayola. Jadi, beko kita putarkan deh. Sakit Bacinto. Jadi kirim salam, Uncu.
1: Yang pertama, tuan Nenang.
0: Terima kasih.
1: Salam.
0: Ya.
1: Untuk Mak Raul.
0: Jadi, okey.
1: Untuk ayah Tuan Ayah. Untuk Aziza.
0: Jadi.
1: Untuk Aldi.
0: Okey. Jadi Uncu, ditunggulah lagunya beko yo.
1: Yo.
0: Okey, baik. Terima kasih lah bergabung, Cu. Halo. Okey, Ampera Uncu. Jadi, ditunggu lagunya beko.
1: Yo.
0: Okey.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
1: Lancak bana.
0: Lancak bana.

Besen apa nang ya? Alah, panuh kota lagu kita untuk session ketiga kok. Kita akan segera dengarkan lagu-lagu yang pertama. Lagu Hak Bungo Larangan. Siapa tadi yang minta kok? Mudah-mudahan lah standby di pusat radionya. Dengan berakhirnya rangkaian lagu-lagu Kobiko, maka salah sepuluh acara lamang tapai untuk hari kini ko sanak penengah. Terima kasih lah bergabung. Kita basuh balik di lamang tapai di hari Senayan Mungko ya. Tapainya tanggal 8 balik Mei ya.

0: deh, Rami lo ulang baru eh. Apa kakak Dena dibawa saja beli ya? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang senang di toko MT nih ya.
1: Ima nya tuh, ini di buku kade MT lo mah. Aduh dinda ke di siko ha. Mari lah sih pak. Uni kamu borong mie bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo. Uni sekalian kamu balik isi kade ama. Di barang-barang pay dan degai.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu duo tampe, senyum.
1: Ah, jangan kodie.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan. Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang. Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang. Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los Buah, Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P&D serta barang-barang harian Anda.

0: Okay, baik, berhubung permintaan dari Merkulai, kebetulan Merkulai akan istirahat, maka acara akan kami cukupkan sampai di sini. Sekian dan terima kasih.
1: Eh, lu nih dah.
0: Amang ngerti jelah.
2: Is everybody okay out there?

0: perut gue udah demonarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga, terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh presiden Zia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Fresh Chicken Zia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke Pasar Pitala?
0: Yang di Pasar Kuliner aja, dekat sini pun kapal.

0: kapan-kapan boleh juga ke pasar kita lah, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Presiden Zia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang.

0: Tulisan nak ambo, jangan beranjak-ranjak dari tampak dua-dua, jangan kemana-mana dulu.
1: Awak janganlah nan kalewat. Kau mengajak di jalur nan rancak banget.

0: Bunga, akhir-akhir ini ibu perhatikan kamu lebih sering merasa takut dan juga cemas. Kamu ada masalah?
1: Tidak ada masalah kok, Bu. Hanya saja Bunga merasa takut dan cemas yang berlebihan.
0: Sudah berapa lama kamu merasakan hal seperti itu?
1: Kurang lebih 1 bulan belakangan ini, Bu.
0: Kemarin ibu dengar, Dahlia anaknya Bu Ros juga seperti itu. Lalu dia mencoba untuk merukiah anaknya ke tempat Dajon Al-Amin, yaitu Panti Pijat Al-Janatu Shifa. Kalau Bunga ibu bawa ke sana, mau gak?
1: Boleh, Bu. Bunga juga gak mau kayak gini terus.
2: Panti Pijat Al-Janatu Shifa melayani pijat, rukiah, dan juga menyediakan berbagai macam obat tradisional, seperti penyakit hipertensi, penyakit kulit, dan lain-lain. Panti Pijat Al-Janatu Shifa buka setiap hari. Untuk reservasi dan pemesanan, hubungi Panti Pijat Al-Janatu Shifa beralamat di Desa Lubuk Punggai, Jalan Sungai Durian Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman atau 1 km dari Puskesmas Kecamatan Patamuan atau SDN 05 Kabun Pondok Duo. Atau kontak person Dajon Al-Amin 0813-6312-0028. Panti Pijat Al-Janatu Shifa, sehat dengan ikhtiar, sembuh dengan izin Allah, berlandas doa dan keikhlasan.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahana FM, Rancak Bana.

Oh, Teh Mun. Alah siap kok sadonya persiapan balik simut itu. Kalau palaminanya alah, untuk ke kamarnya alah kulo. Rasunya lah cukui mah. Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnya alah ado, Teh. Tentu sealah. Itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh. Deh, alah cukui disiko sadonya mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkuk yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di mah kote. Baseo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evanri, awak keparalu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, namba alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Gua Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulo menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala,

0: cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
1: Serius beneran ada, Sal? Spill dong tempatnya.
0: Iya, serius, Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu best sellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
1: Cus lah, Sal, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di simpang pemadam kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipo atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak? Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang.

0: Daisy.
1: Pit, capek lah. Ayah lantai lagi gua.
2: Iya, yang lebih pit lah ya.
1: Pit, capek lah. Ayah lantai lagi gua.
2: Iya, yang lebih pit lah ya.
1: Tidak usah selah pakai helm. Capek lah, payuk lagi.
2: Ayah, lambek-lambek lah. Ipi takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
1: Alah mah, tanang selah.
3: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.
2: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja gak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
4: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
5: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.
6: 100,2 Bahan FM.
7: 100,2 Bahan FM.
6: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM, Rancak Banah.

Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan melayu, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM. Pilihan informasi dan musik rancak Bahana.

0: kaluangnya, cincinnya, subang yang Upik pakai, cantik pula kan Dian?
1: Iya, Upik makin cantik je perhiasan yang Upik pakai. Di mau Upik balik tuh.
0: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82379 Pasar Padang Panjang.
1: Upi, yo, antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
2: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
1: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
2: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Abi, aku ingin anak kita sekolah yang bukan hanya unggul akademik, tapi juga kuat hafalan dan akhlaknya.
1: Alhamdulillah, kita daftarkan saja ke SMP Kiu Cahaya Al-Quran. Sekolah full day dan boarding school dengan program unggulan Tahfiz 30 juz 8 bulan.
0: Masya Allah, 30 juz dalam 8 bulan. Aku ingin anak kita jadi generasi pengamal Al-Quran.
1: Insya Allah, disinilah tempatnya.
2: Penerimaan murid baru SMP Ku Cahaya Al-Quran tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Jadilah bagian dari generasi penghafal Al-Quran yang unggul secara akademik dan karakter. Bersiaplah melangkah menuju masa depan yang gemilang. Program unggulan dan kurikulum intensif Al-Quran Tahfiz 30 juz dalam 1 tahun, tahsin bersanad, memperbaiki bacaan sesuai kaidah tajwid, program takhasus, cetak hafizah muda hanya dalam 8 bulan, karakter building dan basic life skill, membentuk pribadi mandiri, tibum nabawi, dan program bahasa asing. Jejak alumni kami telah membuktikan kualitasnya dengan melanjutkan pendidikan ke SMA Sumatera Barat, MA Arisalah, MAN PK Kota Baru, MAN Insan Cendikia, SMA Negeri 1 Padang, MAN Model, dan banyak sekolah favorit lainnya. Jalur pendaftaran dan beasiswa, jalur prestasi, bebas uang pendaftaran, sertifikat, prestasi akademik non-akademik, minimal tingkat provinsi, hafalan minimum 5 juz mutqin dan siap tes, nilai rata-rata rapor 90, berkas fotokopi, KK, Padang Panjang dan sekitarnya, rapor kelas 5, pas foto 3x4, 3 lembar, jalur reguler, melengkapi berkas dan membayar uang pendaftaran, khusus anak yatim, gratis uang pendaftaran dan uang pembangunan. Statistik hafalan siswa 2 tahun terakhir 5-10 juz 53%, 1-20 juz 21%, 21-30 juz 26%. Lokasi kampus dan pendaftaran, silakan datang langsung ke alamat kami, Jalan Gatot Subroto, RT 9, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kampus Makkah atau Kampus Putri, Jalan Gatot Subroto, depan Perumahan Sago, Padang Panjang. Kampus Madinah atau Kampus Putra, Perumahan Sago, Kelurahan Ngalau, Padang Panjang. Kontak person, Yoski Tawakal. Nomor telepon 0812-6692-8234. Dan Yusrawati. Nomor telepon 0852-6399-6477. Bisa kunjungi juga media sosial kami, Instagram dan Facebook @SMPQ Cahaya Al-Quran.

0: Tapi udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai. Cantik pula kan Dian?
0: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
2: 100.2 Bahan FM, the first choice. Information and music.

0: Pit, capek lah. Ayah nggak salah, Iqwa.
1: Iya, ya. Helm Pit mah ya.
0: Nggak usah lah pakai helm. Capek lah, payu lain.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lu ya, kalau sampai bilang sama guru, lu bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bani.
4: 100,2 Bahan FM.
5: 100,2 Bahan FM.
4: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM, Rancak Bani.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bani.

0: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.
1: Yo, 1, 2, BBM, Bahana B5, BBM, Bahana B5.
2: Romikado, Cie 2, 3.

0: mana?
1: Aduh. Saya maunya sampai 5. Jangan nanggung gini dong.
2: Sabar bos, jangan emosi begitu. Kalau mau yang sampai 5, dengerin Bahana B5 aja bos.
1: Apa?
2: Bahana B5. Nah, pastinya.
1: Apa?
2: Bahana B5 di 100,2 Bahana FM
1: Rancabana.
3: Baik, kami mengucapkan selamat mendengarkan dan

0: Selamat menikmati sajian kami hari ini. Check this one out.
1: Ladies and gentlemen,
2: BBF Bahana B5. BBF Bahana B5. BBF Sabtu jam 2 siang waktu Indonesia Barat, membicarakan 5 hal yang paling unik dan menarik versi Bahana. BBF Bahana B5, only on Bahana FM Rancak Bana.
3: One, two, three, four, five.

100.2 Bahana FM. Ya, selamat siang kembali Sobat Bahana. Jumpa lagi kita di Bahana B5 ya. Tadi dari jam 13 sampai jam 14 kita hadir di acara Ngedumel, Ngedangdut dan Melayu ya. Terus di siang ini kita mau samperin Sobat Bahana di Bahana B5. Ini hal-hal unik, hal angka dan juga yang jarang-jarang terjadi lah ya Sobat Bahana ya. Oke, nah sekarang kita akan membahas tentang tumbuhan ya Sobat Bahana ya. Nah, tumbuhan-tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Oke, nah ini Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi ya. Nah, tahukah kita jika ada 10% dari total jenis flora yang ada di Indonesia ini ditemukan di Indonesia. Persentase tersebut melambangkan sekitar 25.000 jenis flora yang hidup di pulau-pulau yang di Indonesia ya, membentang dari Sabang sampai Merauke. Bahkan beberapa di antara flora terdapat di Indonesia merupakan bunga-bunga langka dan endemik yang keberadaannya sudah cukup sulit ditemukan dan hanya berada di Indonesia saja. Nah, yang pertama ada bunga langka di Indonesia, Rafflesia arnoldi namanya Sobat Bahana ya. Di perempatnya juga udah berapa kali numbuh ya, termasuk juga di dekat sebelum PDKM ya Sobat Bahana ya. Oke. Nah, bunga langka Indonesia dikenal dengan tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Nah, tahukah kita jika 10% ini ya Sobat Bahana ya. Oke, mana dia? Oh, kok narik-narik lagi ke atas. Nah, bunga langka Indonesia ini dikatakan sebagai bunga langka terpopuler dan sangat ikonik di Indonesia, Rafflesia arnoldi. Bunga langka Indonesia memiliki ukuran bunga besar serta menempati tingkat pertama sebagai bunga terbesar di dunia dan di hal diameternya ya. Ukuran terbesar dari bunga Rafflesia arnoldi yang pernah tercatat sekitar 105 cm dengan berat mencapai 11 kg. Nah, memiliki warna orange dengan motif bintik-bintik, bunga langka di Indonesia ini satu ini juga cukup dikenal karena baunya yang sangat busuk dan menyengat ya. Hingga membuatnya juga dijuluki sebagai bunga bangkai atau bau busuk yang dihasilkan penyerbukan dibantu oleh serangga seperti kupu-kupu dan lebah ya. Bunga langka di umumnya ini penyerbukannya dibantu dua hewan tadi ya sebut bahannya ya. Sedangkan tanaman langka ini merupakan tanaman parasit yang hidup bergantung pada tumbuhan lain sebagai inang serta merupakan tanaman endemik Pulau Sumatera yang penyebarannya berada di sekitar kawasan ya.

Di kawasan Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Taman Nasional Kerinci Sebelat menjadi daerah konservasi utama dari salah satu spesies bunga langka di Indonesia yang satu ini.

Oke, kita lanjut yang semerbana ya. Ada tamu ya ngasih surat undangan ini. Ya, lanjut lagi ke bunga bangkai raksasa. Ini memiliki nama ilmiah Amorphopholius ya, titanium ya. Bunga langka di Indonesia selanjutnya ini juga dikenal dengan nama bunga bangkai raksasa untuk memiliki nama lain kibut ya. Bunga langka ini di Indonesia ini juga mendapatkan nama dan julukan sebagai bunga bangkai karena ia mengeluarkan juga aroma tak sedap untuk mengundang lalat, kumbang, serta serangga sejenis lainnya untuk membantu proses penyerbukannya. Nah, bunga bangkai raksasa ini memiliki bunga yang bisa tumbuh bahkan hingga setinggi 5 meter, menjadikannya sebagai tumbuhan dengan bunga majemuk terbesar di dunia hingga langka di Indonesia. Ini merupakan tumbuhan dari suku talas-talasan ya, serta tanaman endemik Pulau Sumatera. Nah, untuk melihat langsung ya keberadaan bunga langka ini di Indonesia ya, kita bisa berkunjung ke Kebun Raya Cibodas ataupun Taman Nasional Kayan Mentarang di Kalimantan Utara. Jadi banyak di sana ya sobat bahana ya. Oke. Ya, untuk tanaman yang lain ya sobat bahana nanti kita bahas lagi ya. Kita dengerin lagi nih ada Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Spesial nih buat sobat bahana yang masih bareng kita ya di 100.2 Bahana FM. Hai.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan menahan HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu sampai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.
3: Abon nyo balik cincin ah. Kaluang yolo. Nah nombor pakai ku kai ku jut yo ari. Jan pilih na jo pikir tu lewat.
4: Adia. Malu pilih uan ko dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah, ko pitia. Bali na rancak modelnya di.
3: Jadi uan. Dek, elo udah koe. Pilih mancak bali yo uan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
4: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak naranca durang baru menyasar. Satu kemas ilham pai di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ mah.
3: Yo subananyo tuan.
4: Iyo dia sayang.
3: Laki lawan, ke situ lah kini ya. Capek lah, bima sampai yo tuan. Tunjuk lambo cie.
4: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
3: Iyolah sana, nang kamar Bali Amin, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Bagagelah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampe kula 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampe 85 5 ampe 7. Toko Mas Ilham.
5: 100,2 bahan.

0: Aduh, sik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

100,2 Bahan FM. Ya, Sobat Bahana, kita masih di Bahana B5 kita di siang jelang sore ini ya, Sobat Bahana ya. Kita sebentar, mana dia? Oke, ini dia. Ya, kita lanjut lagi pembahasan kita. Ada ini tanaman lain ya, tanaman langka yang ada di Indonesia. Ada bunga edelweiss ya, ya Sobat Bahana ya. Ini bunga langka di Indonesia, lanjutnya bunga edelweiss, nama ilmiahnya Anapalis javanica. Namun bunga ini langka di Indonesia, kerap ditemukan orang-orang berwisata di Gunung Bromo dan juga ada di pegunungan-pegunungan, ada ya Sobat Bahana, termasuk di Gunung Marapi juga ya. Ditemukan dengan nama bunga apa nih, bunga senduro. Bunga edelweiss Jawa memiliki karakteristik berupa kelompok bunga kecil berwarna putih serta kelab, dijuluki dengan bunga keabadian karena ia memiliki kemampuan untuk bisa tumbuh dan mekar di daerah tandus. Nah, habitat dari bunga langka ini adalah daerah-daerah pegunungan wilayah Pulau Jawa dari ketinggian antara 800 hingga 3400 mdpl ya. Dan umumnya tumbuh berkembang setelah terjadinya erupsi. Meskipun sangat populer ditemukan di kawasan Taman Nasional Bromo, Tengger, Semeru ya. Bunga langka ini di Indonesia juga ditemukan di gunung-gunung lain seperti Gunung Papandayan, Gunung Gede, Gunung Pangrango, Gunung Rinjani ya. Termasuk juga Gunung Merapi yang ada di Sumatera Barat. Oke, lanjut ada kantong semar ya Sobat Bahana. Ini juga termasuk bunga langka ya Sobat Bahana ya. Ini tumbuhan karnivora yang membentuk genus Nepenthes ya, termasuk dalam famili monotipik Nepenthes. Nah, bunga

sebagai perangkap bagi mangsanya yang meliputi serangga hingga kodok ya, sobat bahana ya. Oke, terus ada lagi anggrek hitam, sobat bahana. Nah, ini setidaknya ada 5.000 spesies anggrek asli Indonesia tersebar di pulau-pulau yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Collegien padurat ya, dikenal sebagai anggrek hitam, salah satu bunga langka di Indonesia. Meskipun dinamakan anggrek hitam, bunga langka ini di Indonesia ini justru memiliki warna kelopak bunga yang didominasi warna hijau, namun memiliki bagian lidah di alis labellum yang berwarna hitam. Menjadikan penampilan dari bunga ini langka di Indonesia, ini sangat khas banget ya, sobat bahana ya. Nah, anggrek ini sendiri tergolong sebagai bunga langka di Indonesia, keberadaannya sangat sulit ditemukan karena di alam liar ya. Dan diyakini banyak populasinya berada di tangan kolektor dan pecinta tanaman hias. Namun bunga langka ini masih bisa kita temui di cagar alam Gresik, Luwai yang berada di Kutat Barat dan juga Kalimantan Timur. Oke, terus ada lagi bunga tebu ya, sobat bahana ya. Ini sejenis anggrek juga. Anggrek tebu dikenal dengan nama ilmiah Solaen pandurata. Kerap juga dijuluki anggrek raksasa ya, karena ukurannya yang cukup besar dan menjadi spesies bunga anggrek yang terbesar yang ada di dunia. Persebaran dari tanaman langka ini di Semenanjung Malaya serta di Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi Indonesia. Bunga langka di Indonesia satu ini memiliki karakteristik sangat khas ya, ukuran tanaman yang tinggi dengan batang dan tanaman tebu serta bunga memiliki warna kuning dengan motif bercorak hitam. Oke, terus ada lagi anggrek pensil ya, sobat bahana ya. Anggrek pensil memiliki batang ramping, akar bulat, warna hijau. Ini ramping sekali dari segi penampilan aja ya, udah ramping banget. Nah, terlihat di bak terdiri ranting-ranting hijau atau dengan bunga warna ungu, mudah coraknya, gelap dan cantik. Oke, nah itu dia sobat bahana beberapa jenis bunga langka di Indonesia yang memiliki karakteristik yang unik baik dalam hal penampilan, aroma hingga karakteristik lainnya ya. Untuk menjaga agar bunga-bunga langka ini tersebut tetap terjaga, bisa dilestarikan, kita juga ikut berpartisipasi menjaga alam untuk menjaga habitat dari bunga-bunga langka di Indonesia ya, yang tersebut di alam liar dan di daerah sekitar kita tentunya ya. Ya, semoga kita bisa membudidayakannya, ayo sobat bahana ya. Oke. Ya, informasi ini juga mengakhiri kebersamaan kita di sore ini sobat bahana. Ya, kita akan jumpa lagi di Sabtu depan insyaallah, mudah-mudahan sehat, panjang umur ya, dan kita masih di sini mengudara ya di 100,2 Bahana FM.

0: Pipit, capek lah. Ayah lantai lah, Iqwa.
1: Iya, ya. Helm Pipit mah ya.
0: Nggak usah sih lah pakai helm. Capek lah. Payu, Lai.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Woi, cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar pas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh, semua stok dikeluarkan, harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantas saja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Safi'i, harganya beneran miring, Din.
0: Beneran Kak Santi, nggak pakai mikir lagi, harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 200 ribu. Mau sepatu pesta yang mewah, atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak, mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua Pak Budi, sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya, disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Safi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu layar mas Jalan M. Safi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar mas cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal. Soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih tanggal tua.
1: Ya elah Win, Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu best sellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus lah, Sal. Kalau begitu, kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipu atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

100,2 Ban FM. Ya, selamat sore Sobat Bahana. Kita jumpai di sore ini di gelaran Tanah Airku ya. Ya, udah 14 menit kita lewati dari jam 16 di sore ini Sobat Bahana. Wow, lumayan ngantuk di sore ini ya. Ada yang sama nih merasa ngantuk di sore ini? Ya, mungkin kamu bisa bikin kopi dulu setengah gelas atau bikin yang hot-hot ya, mau mie rebus, mie goreng. Wah, enak ini sore-sore ya Sobat Bahana ya. Atau mau cuci muka dulu. Ini ya, terasa berat banget. Ya, Sobat Bahana, selamat sore buat semuanya dari Sabang sampai Merauke yang dengerin kita di frekuensi ya 100,2 Ban FM yang kita pancar luaskan dari Jalan M. Yamin SH nomor 4 Padang Panjang. Nah, hari ini hari Sabtu ya Sobat Bahana ya, malam Minggu nih buat kamu-kamu yang mau kencan nih bersama ayang-ayang. Dan juga bersama ayang sehidup semati lah ya, para-para misua, para-para suami, yang punya suami, yang punya istri, yang punya anak-anak ya, yang pengen ngobrol bareng ya, mau keluar juga antara tadi nanti malam ada acara kondangan saudara, teman atau alumni ya Sobat Bahana, atau yang syukuran lah ada kegiatannya nanti malam ya, pasti keluar ya, penting banget. Bahkan tadi juga ada nih yang lagi kondangan juga ya Sobat Bahana ya. Oke, ya selamat menempuh hidup baru nih buat Sobat Bahana yang hari ini melaksanakan pernikahan ya. Ya, terus juga selamat ulang tahun juga buat Sobat Bahana yang ulang tahun juga di hari ini ya. Selamat siang, selamat sore buat semuanya, udah sore weng. Nah, di kali ini kita mau jalan-jalan ke Provinsi Jambi ya Sobat Bahana ya. Kita mau lihat-lihat ini tentang seni dan budaya yang ada di Provinsi Jambi. Nah, ada apa aja di sana Sobat Bahana ya? Ya, berikut kita akan coba memberikan info-infonya buat Sobat Bahana. Ini ada 5 budaya Jambi yang masih dilestarikan. Ada yang pertama ini. Oke, kita bahas dulu ya. Ada beberapa budaya Jambi yang hingga kini masih dilestarikan. Salah satunya ini tari Sekapur Sirih. Biasanya tari ini untuk menyambut tamu, bukan hanya tarian ya. Ada juga beragam budaya dari Jambi. Ada kesenian, makanan, hingga tradisi keberagaman untuk menyatu menjadi kekayaan yang mencerminkan keindahan dan keunikan daerah ini. Nah, lantas apa aja yang ada di Provinsi Jambi ini ya Sobat Bahana ya. Dan pertama ada tari Sekapur Sirih. Nah, ini tari tradisional yang biasanya dilakukan untuk menyambut tamu, yaitu tari Sekapur Sirih. Tari ini diciptakan pada tahun 1962 oleh Firdaus, yang kemudian dibuat ulang oleh Oka Hendrik BBA pada tahun 1967.

Nah, biasanya tarian ini dilakukan untuk menyambut tamu-tamu penting yang datang ke Jambi seperti presiden, menteri, gubernur, dan lain-lain ya. Oke, umumnya tari sekapur sendiri ditarikan saat penari perempuan mengenakan ya sebuah bana. Aduh, hilang lagi nih. Ya, mengenakan pakaian adat sambil menampilkan berbagai gerakan tarian yang lembut dan membawa properti seperti celano atau wadah untuk persembahan. Ya, sama dengan tari Padang ya, di Padang ya sebuah tari persembahan dan juga tari Galombang namanya ya. Nah, sampai saat ini tari sekapur sini masih dilakukan dan dikembangkan sehingga muncul sebagai ide dan variasi yang membuat tarian ini jadi lebih menarik, tetapi tetap mempertahankan ciri khas tradisionalnya. Oke, terus ada lagi kompangan. Kompangan ini merupakan seni pertunjukan untuk sebuah beberapa yang memainkan alat musik rebana ya. Nah, biasanya lagu-lagu yang dilantunkan berupa syair Islami. Awalnya seni pertunjukan ini

Ya, seni pertunjukan ini dilakukan secara arak-arakan untuk pernikahan, khitanan dan syukuran ya, yang dilakukan sejak dahulu oleh masyarakat Jambi. Kompangan menjadi media yang dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur dan rasa cinta atas segala karunia dan rahmat dari Sang Pencipta. Nah, kesenian kompang memiliki nuansa Islami yang terlihat dari syair dan alat musik yang digunakan. Syair yang digunakan berupa selawat yang diambil dari kitab Al-Barzanji ya. Sementara instrumen yang digunakan berupa sejenis rebana yang berasal dari Arab. Nah, kompangan sudah ada sejak tahun 1930-an yang mulanya disebut dengan hadrah ya. Namun ini kompangan berbeda dengan hadrah. Kompangan merupakan bagian dari hadrah yang sederhanakan dan bersifat turun-temurun hingga kini. Oke, yang ketiga ada tari mandi safar. Nah, setiap manusia pasti tidak akan lepas dengan namanya ujian atau cobaan ya. Nah, di Jambi ada sebuah kebudayaan yang kerap dilakukan untuk bulan safar, yaitu ritual mandi safar ya. Ritual ini merupakan upaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan dilakukan untuk

Okay, ritual ini merupakan upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan dilakukan oleh sebagian masyarakat Muslim di Jambi serta beberapa wilayah lainnya di Indonesia. Nah, ratusan bahkan ribuan orang dari berbagai kalangan usia dan daerah berbondong-bondong menghadiri ritual ini ya. Mereka yakin bahwa ritual mandi safar ini mencegah bahkan menghilangkan segala macam kesialan, penyakit menular, bencana, dan musibah. Ya, sebagian masyarakat menganggap bahwa ritual ini tidak boleh dilakukan, tetapi sebagian lainnya masih melakukan dan mempercayai hal tersebut ya. Mereka percaya menganggap bahwa ritual mandi safar hanyalah tradisi leluhur yang bernafaskan Islam dan perlu dilestarikan. Oke, ya nanti kita akan coba lagi ya memberitahukan info-info tentang tradisi yang ada di Jambi ya Sobat Bahana ya. Oke, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya, masih di sini kita di Tanah Airku.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
0: Iya, Upi makin cantik aja perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82379, Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
2: Aduh, Bray, asli deh, gue udah di monarkis nih, lapar parah.
3: Waduh, baru jam segini aja, udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
2: Ya, yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga, terus sausnya bisa milih, ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
3: Yaelah, hari gini masih bingung, itu tuh presiden Zia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
2: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
3: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisikan Zia.
2: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
3: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke Pasar Pitala?
2: Yang di Pasar Kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitala, oke?
3: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisikan Zia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
4: Fresh Chicken Zia, gagah, murah, lama dana.

100,2 Bon FM dari Putri Ayu ya. Tak punya hati. Wah, ini lagunya melo banget ya, sebut bahan ya, udah kecewa banget ya judulnya ya. Ya, selamat sore buat sebut bahan semuanya. Buat kamu yang juga satu rasa dengan Putri Ayu di sore ini, mudah-mudahan dengan lagu ini kamu bisa lebih baik lagi tentunya ya. Karena ya gak boleh bersedih. Iya, karena dengan banyaknya pikiran, dengan banyaknya isi kepala kita yang membuat kita selalu galau ya sebut bahan ya. Mudah-mudahan dengan mendengarkan lagu-lagu dan juga motivasi dari seseorang ya, ini bisa membuat kita lebih baik lagi tentunya. Ya, sama sore sebut bahana masih di gelaran Tanah Airku. Kita masih ngebahas ya tentang seni dan budaya yang ada di Provinsi Jambi. Ya, kita lanjut lagi sobat bahana. Kita mau ceritain lagi nih tari pauh ya. Ini selain tari sekapur siri, di Jambi juga ada tari pauh. Nah, tarian ini menjadi salah satu ikon kebudayaan juga yang berasal di daerah Rantau Pandan, Kabupaten Bungo ya. Meskipun belum ada sejarah yang menceritakan asal-usulnya, tetapi tarian ini diperkirakan telah ada sejak masa penjajahan Belanda. Nah, tari tauh ini berasal dari kata ta, yang artinya tarap, dauh artinya jauh ya, sehingga diartikan tarap jauh. Tarian ini memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Moro Bungo. Nah, meskipun ceritanya penuh dengan kepiluan dan ketakutan, tarian ini juga mengandung keindahan yang mampu memikat siapapun yang menyaksikannya. Nah, pertunjukan ini diawali dengan langkah-langkah yang tenang, seakan-akan menggambarkan ketenangan sebelum badai. Penari bergerak dengan keanggunan, seolah-olah melintasi lorong-lorong kegelapan yang tak berujung ya. Iringin alat musik, alat yang mencekam bernama krinok, seakan membawa penonton pada perjalanan menuju dunia yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Nah, hingga para penari dan bangga mewariskan pengetahuan dan trik teknik dari tari pauh ini ya, dari generasi ke generasi, agar tarian ini tidak hilang ditelan zaman. Tari tauh menjaga keasliannya karena kurangnya paparan dan pengaruh dunia luar ya, sehingga masih menyimpan keaslian dan ruh komunitas Muara Bungo. Oke, terus ada lagi tempoyak ya sobat bahana ya. Di Jambi, buah durian tidak hanya dinamakan langsung aja, ada olahan makanan bawahan yang utamanya bahan-bahannya adalah durian ya, atau yang disebut dengan tempoyak. Tempoyak dibuat dari buah durian yang diproses melalui fermentasi dengan menambah garam dalam wadah yang tertutup. Umumnya diproses fermentasi berlangsung selama 7 hari sampai durian memiliki aroma asam yang kuat ya. Oke, tempoyak khas Jambi berasal dari kebiasaan masyarakat Jambi yang suka memanfaatkan buah durian yang banyak ya. Untuk menghindari pemborosan, mereka membuat durian menjadi tempoyak. Menurut legenda dari cerita rakyat Jambi, tempoyak sudah ada sejak zaman kejayaan Sriwijaya. Hingga kini, tempoyak menjadi makanan khas Jambi yang terus berkembang menjadi simbol budaya masyarakat Jambi. Nah, itu dia 5 seni budaya yang ada di Jambi ya, sebuah bahan ya. Nanti kita akan bahas lagi tentang bisa juga kita membahas tentang kulinernya ya, sebuah bahan ya. Oke. Ya, kita lanjut lagi dengerin beberapa lagu lagi sobat bahana. Kita punya Rizky Febian dengan Mika Tambayong, Berpisah Itu Mudah. Oke, gak semudah yang dibayangkan lah ya sobat bahana ya. Apalagi kita lagi sayang-sayangnya sama seseorang, gak ada masalah, cuman ada ya merasa gimana ya. Terus ya buat sobat bahana, kalau kita berpisah karena memang udah

Gantem memang nggak ada lagi yang indah-indahnya, itu gampang banget. Iya, itu dia. Kalau lagi sayang-sayangnya berpisah karena orang ketiga atau apa, ya ini bisa jadi wah patah hati banget tentunya Sobat Bahana ya. Ngenes banget, sedih banget jadinya Sobat Bahana. Oke, ada Mika Temayang dari Rizky Febian, berpisah itu mudah.

100,2 Bahan FM. Ya, Sobat Bahana, selamat sore kembali. Ya, kita masih di gelaran Tanah Airku. Dari Dea featuring Kenny Gabriel, Kau Pun Tahu ya. Dari oh, dari Hanin Pupus. Iya, lagunya Pupus Hanin dia ya, Pupus dari cover Dewa. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Kita masih di sini dan kita akan coba ya ngebahas tentang kuliner yang ada di Provinsi Jambi. Wah, udah mulai turun hujan ya, pas mau pulang.

0: juga.
1: Berhujan-hujan lagi nih nanti ulangnya. Aduh, wadidaw, wadidaw ini Sobat Bahana ya. Ya, kita lanjut dulu Sobat Bahana. Mudah-mudahan nanti mau pulang udah ringan lah hujannya ya. Oke, ini masakan yang ada atau kuliner yang ada di Jambi ya. Termasuk tempoyak tadi juga merupakan satu kuliner yang paling laris juga ya Sobat Bahana ya. Nah, yang kedua ada brengkes. Nah, ini setiap daerah memiliki cara tersendiri dalam mengolah tempoyak. Di setiap Jambi ya, misalnya bisa diolah menjadi brengkes, hidangan khas yang biasanya terbuat dari ikan patin, tempoyak, dan bumbu rempah lengkap. Nah, makanan ini sering di dalam momen-momen penting ya, seperti pesta pernikahan atau perayaan hari besar. Nah, brengkes tempoyak ini sangat populer di Palembang dan Sumatera Selatan. Meski umumnya menggunakan ikan patin, kita juga bisa menemukan variasi brengkes dengan ikan lain ya, baung, sungai, atau jenis ikan tawar lainnya. Nah, cita rasa gurih, manis, pedas, dan asam yang berasal dari kombinasi tempoyak dengan racikan bumbu. Bumbu yang digunakan biasanya meliputi bawang putih, bawang merah, cabai merah, rawit, kunyit, lengkuas, serta garam. Nah, tempoyak dan bumbu ini terlebih dahulu ditumis hingga harum ya, lalu digunakan untuk melumuri potongan ikan. Setelah dibungkus dengan daun pisang, brengkes dikukus hingga matang ya. Nama brengkes terdiri berasal dari Jawa Timur dan memiliki arti sama dengan pepes, yakni cara memasak bahan makanan dengan dibungkus daun pisang dan kukus bersama bumbu. Sedangkan tempoyak adalah fermentasi durian yang disimpan selama 5 atau 7 hari dengan lazimnya digunakan sebagai penyedap rasa dari berbagai hidangan. Oke, terus ada lagi daging masak hitam ya Sobat Bahana ya. Kalau kita suka dengan daging cita rasa kayak rempah, kita wajib juga mencoba masak hitam ya. Hidang ini mirip semur tapi dengan kuah lebih kental dan warna lebih gelap lagi. Nah, cita rasa gurih dan sangat khas menggunakan beragam rempah seperti jintan, ketumbar, ada manis, kayu manis, hingga santan ya. Proses pembuatannya cukup sederhana, bumbu dihaluskan, digoreng, lalu diaduk bersama potongan daging hingga meresap. Hingga akhirnya ada sajian yang sangat menggoda ya Sobat Bahana ya. Oke. Terus ada gulai tape ikan. Nah, ini ikan tenggiri sebagai bahan utama. Kata tepek ini dalam bahasa Jambi berarti dipipihkan. Dengan memang ikan ini diolah dengan dipipihkan, kemudian dicampur dengan tepung dan bawang putih seperti pempek ya. Setelah itu disiram dengan kuah gulai lengkap dengan potongan nanas yang memberikan rasa sensasi asam dan segar ya. Dulu makanan ini hanya disajikan saat acara penting, tapi kita bisa menemukan di berbagai tempat di makanan Jambi ya Sobat Bahana atau di kuliner Jambi. Oke, ya nanti kita akan bahas lagi Sobat Bahana masih di gelaran Tanah Air. Ya, kita simpan dulu ada beberapa lagi masakan yang bisa kita bahas ya. Ada Lira Sadika yang kudamba di sore ini ya. Spesial nih buat Sobat Bahana yang masih bareng kita tentunya. Di sela-sela hujan

0: Abi, aku ingin anak kita sekolah yang bukan hanya unggul akademik, tapi juga kuat hafalan dan akhlaknya.
1: Alhamdulillah, kita daftarkan saja ke SMPQ Cahaya Al-Quran. Sekolah full day dan boarding school dengan program unggulan Tahfiz 30 juz 8 bulan.
0: Masya Allah, 30 juz dalam 8 bulan. Aku ingin anak kita jadi generasi pengamal Al-Quran.
1: Insya Allah, disinilah tempatnya. Penerimaan murid baru SMPQ Cahaya Al-Quran tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Jadilah bagian dari generasi penghafal Al-Quran yang unggul secara akademik dan karakter. Bersiaplah melangkah menuju masa depan yang gemilang. Program unggulan dan kurikulum intensif Al-Quran Tahfiz 30 juz dalam 1 tahun, tahsin bersanad, memperbaiki bacaan sesuai kaidah tajwid, program takhasus, cetak hafizah muda hanya dalam 8 bulan, karakter building dan basic life skill, membentuk pribadi mandiri, tibun nabawi, dan program bahasa asing. Jejak alumnis. Alumni kami telah membuktikan kualitasnya dengan melanjutkan pendidikan ke SMA Sumatera Barat, MA Arisalah, MAN PK Kota Baru, MAN Insan Cendikia, SMA Negeri 1 Padang, MAN Model, dan banyak sekolah favorit lainnya. Jalur pendaftaran dan beasiswa. Jalur prestasi, bebas uang pendaftaran, sertifikat, prestasi akademik non-akademik, minimal tingkat provinsi, hafalan minimum 5 juz mutqin dan siap tes, nilai rata-rata rapor 90, berkas fotokopi, KK, Padang Panjang dan sekitarnya, rapor kelas 5, pas foto 3x4, 3 lembar, jalur reguler, melengkapi berkas dan membayar uang pendaftaran, khusus anak yatim, gratis uang pendaftaran dan uang pembangunan. Statistik hafalan siswa 2 tahun terakhir 5-10 juz 53%, 1-20 juz 21%, 21-30 juz 26%. Lokasi kampus dan pendaftaran, silakan datang langsung ke alamat kami, Jalan Gatot Subroto, RT 9, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kampus Makkah atau Kampus Putri, Jalan Gatot Subroto, depan Perumahan Sago, Padang Panjang. Kampus Madinah atau Kampus Putra, Perumahan Sago, Kelurahan Ngalau, Padang Panjang. Kontak person, Yosti Tawakal. Nomor telepon 0812-6692-8234. Dan Yusrawati. Nomor telepon 0852-6399-6477. Bisa kunjungi juga media sosial kami, Instagram dan Facebook @SMPQ Cahaya Al-Quran. SMPQ Cahaya Al-Quran, generasi pengamal Al-Quran, pemimpin masa depan.
2: Deh, Rami lo ulang baru eh. Apa kakak Dena di bawah saja bandi eh? Sekalian ke pasar.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ima sih pak.
2: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
3: Imanya tuh, ini di buku kade MT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah sih pak. Uni kamu borong mie bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyaknya sih pak. Iyo, uni sekalian kamu balik kada yang mah, jo barang-barang pedan deh guys.
2: Emangnya banyak cabang MT ko ni? Syifa tahu dua tampe, senyum.
3: Ah, jangan ko ni.
4: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813 6315 6005. Toko MT, solusi kontrapan P dan D serta barang-barang harian Anda.

0: hidup.
1: 100,2 Ban FM. Ya, Sobat Ban, kita bahas beberapa lagi ya masakan yang ada di Provinsi Jambi ya, atau kuliner Jambi. Nah, ini ada rendang cempedak ya Sobat Bahane ya. Jambi juga punya sajian rendang cempedak. Masakan ini berasal dari Kabupaten Kerinci dan menggunakan buah cempedak sebagai bahan utamanya. Nah, buah cempedak memang banyak dibudidayakan di Jambi saat musim panen tiba ya. Kita akan dengan mudah menemukan pedagang yang menjajakannya. Masakan Jambi terkenal kreatif dalam mengolah hasil bumi termasuk buah-buahan seperti cempedak. Teksturnya mirip dengan nangka membuatnya cocok untuk dijadikan rendang, mirip dengan gulai nangka yang sering ditemui di daerah lain ya Sobat Bahana ya. Nah, meski banyak dikenal di luar Jambi, rendang cempedak memiliki rasa yang tak kalah lezat dengan rendang daging pada umumnya. Bumbu yang digunakan tetap sama, serai, daun jeruk, asam kandis, daun kunyit, dan daun salam. Bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, garam, dan gula ya. Nah, keunikan rendang ini bukan hanya terletak pada bahan utamanya, tetapi juga pada cara memasaknya. Proses memasak rendang menggunakan kuali besar yang diletakkan di atas tungku berbahan kayu manis. Jadi masih aroma tradisional ya Sobat Bahana ya. Oke. Terus ada lagi gulai terjun. Ini gulai terjun memiliki kuah yang lebih encer. Bahan utamanya bisa berupa daging sapi, kambing, atau kerbau yang dimasak dengan rempah pilihan ya. Hidangan ini biasanya muncul dalam acara

Cincang yang bikin rasanya makin mantap ya, sobat bahana ya. Oke, terus ada lagi kue muso. Nah, kue muso ini salah satu kudapan yang sering ditemukan saat bulan Ramadan. Bentuknya menyerupai mangkuk dengan bagian tepi dilapisi coklat ya, sobat bahana ya. Bahan dasarnya antara lain tepung beras, coklat bubuk, dan srikaya pandan. Rasanya manis, lembut, cocok untuk berbuka puasa. Kue pat putri manis, nah ini juga hadir di daerah Jambi, terutama dalam proses belanjo, yaitu keluarga calon mempelai bisa mengantarkan hantaran sebelum akad nikah. Kue kandis ini memiliki warna cantik seperti hijau coklat dan kuning seperti berlapis-lapis ya, sebut bahannya ya. Rasanya manis karena menggunakan banyak gula pasir. Terus ada lagi kue padamaran. Ini kue padamaran terbuat dari tepung beras, santan, diberi warna hijau juga, air suji. Dan di bagian atasnya diberi kinca gula merah, menambah rasa manis dan aroma khas ya. Kue nasi gemuk, nah ini mirip dengan nasi uduk khas Betawi ya. Bedanya hanya terletak pada asal daerahnya. Nasi gemuk menjadi menu sarapan cukup populer di Jambi, dimasak dengan santan dan rempah. Nasi ini biasanya disajikan dengan lauk seperti telur, sambal, dan kerupuk. Oke, terus ada lagi mie celor. Nah, mie celor ini sajian berbuah berbahan mie yang masak dengan kuah santan, dilengkapi toge, sop, telur dengan irisan daging. Kuah ini kayaknya membuat makanan ini cocok disantap kapan saja ya, sobat bahana ya. Saat cuaca dingin, kita juga butuh energi tambahan. Nah itu dia sobat bahana, kulineran yang ada di daerah Jambi ya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi makanan favorit kita, atau ya kalau kita pusing atau bingung mau masak lagi, mau masak apa lagi ya, ini bisa juga jadi alternatif buat kita semua ya. Oke sobat bahana, jumpa lagi di Sabtu depan ya, di gelaran Tanah Air. Dan kita pamit dulu di ajang ini. Setelah ini ada Pak Praja yang lanjutin acara selanjutnya ya. Oke, sana pamit, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sian, bye-bye, sobat bahana.

0: musik. Asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Gak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banar.
2: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
4: Tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan harap keimanan kita naik kalau kita tidak melakukan ketaatan kepada Allah.
5: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa meniti jalannya hingga akhir zaman. Jemaah rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada saat kita mempelajari fikih, maka awal atau pertama kali yang kita bahas, yang kita

Kita pelajari adalah bab toharoh. Kata-kata toharoh ini sering kita baca, sering kita dengar. Namun, sudahkah kita mengetahui tentang definisi daripada toharoh itu sendiri? Di dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitab Al-Aziz yang ditulis oleh Dr. Abdul Azim Badawi, beliau menyatakan bahwa yang dimaksud dengan taharah adalah raf'ul hadasi atau izalatun najasi. Ini yang dimaksud taharah. Taharah raf'ul hadas, menghilangkan hadas atau izalatun najas, atau menghilangkan najis. Dengan demikian, dari sini kita bisa mengetahui tentang istilah taharah. Yang pertama adalah raf'ul hadas, menghilangkan hadas. Yang dimaksud hadas di sini adalah ma yamna'u min sihhatish shalah, segala sesuatu yang menghalangi keabsahan salat. Itu hadas. Seperti apa? Buang angin. Ini hadas. Kemudian seorang ketika qadha'ul hajah, buang hajat, seorang kencing, ini hadas. Atau seorang jenabah, ini hadas juga. Tentunya hadas di sini ada dua, ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil dengan berwudu. Pada saat seorang menunaikan sholat, ternyata ia tidak memiliki wudu disebabkan buang angin, maka ia berwudu. Kemudian menghilangkan hadas besar itu dengan mandi. Seorang telah melakukan hubungan suami istri, ya, seorang ketika berhenti dari haid atau nifas untuk mendirikan sholat, ya, maka dia harus mandi janabah. Poin yang kedua adalah izalatun najas, membersihkan atau menghilangkan najis. Apa yang dimaksud dengan najis? Najis adalah kullu syai'in yastaqdiruhu ahlu taba'i as-salimati. Segala sesuatu yang dianggap menjijikan oleh orang yang memiliki tabiat normal. Wa yatahaffaduna anhu, mereka senantiasa menjaganya. Wa yasiluna siyama, mereka senantiasa mencuci baju tersebut apabila najis itu mengenai baju. Kal azirati, seperti kotoran manusia. Wal mauli, dan air kencing. Poin yang kedua terkait dengan definisi toharah adalah menghilangkan najis. Sedangkan najis itu sendiri adalah segala sesuatu yang dianggap menjijikan oleh orang yang memiliki tabiat normal, sehingga mereka senantiasa menjaganya, mereka mencuci najis tersebut, seperti halnya kotoran manusia, kencing, dan juga yang lain-lain. Ketika kita mendapati air kencing, lantas kita bersihkan dengan air, berarti ini dinamakan dengan tohar. Kita mungkin teringat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kisah Arabadui. Disebutkan dalam hadis sahih, qama arabiyun fabala fil masjid. Di ada seorang Arabadui, Arab dusun, ya. Ia masuk masjid lalu kencing di masjid. Fatanawalahu an-nas,

sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghardiknya. Faqala lahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, da'uhu, biarkan dia, biarkan. Wahariku ala muli sadlan min ma'in adhanuban min ma'in. Kemudian bersihkanlah bekas kencing itu dengan satu ember dari air. Fa'innama bu'istum mu'esirin, sunya kalian diutus itu untuk mempermudah. Walam tub'asu mu'asirin, kalian diutus bukan untuk mempersulit. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membersihkan najis, membersihkan air kencing dengan air. Inilah yang dinamakan dengan taharah. Ikhwan fillah rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada hadis diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi, masih terkenal, masih sekitar ya, air kencing. Jadi ketika kita memiliki anak laki-laki, kemudian anak tersebut mengencingi baju kita, tentunya baju kita wajib dicuci karena ini bagian dari najis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bul ghulam yundah wa bul jariya yuhsal." Kencing bayi laki-laki dipercikki air, sedangkan kencing bayi perempuan dicuci. Ketentuan ini berlaku ketika bayi tersebut belum memakan makanan. Mereka masih minum ASI. Ya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma lam yat'ama fa idza ta'ama ghusila jami'an." Selagi mereka belum makan makanan. Pada saat mereka telah makan makanan, maka cara membersihkannya dicuci semuanya. Ya, ketika kita memiliki bayi masih minum ASI saja, bayinya laki-laki, ya, kencing di pakaian kita maka dibersihki. Untuk bayi perempuan itu dicuci daerah yang terkena air kencing. Sedangkan kalau mereka telah mengkonsumsi makanan, maka semuanya harus dicuci, baik bayi laki-laki maupun yang perempuan, atau baik anak laki-laki ataupun yang perempuan. Jamaah rahimakumullah, termasuk bagian dari najis adalah kotoran manusia. Ya, kotoran manusia ini najis, ya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wati'a ahanukum bina'alaihi al-adha." Apabila salah seorang dari kalian memakai sendal lalu menginjak kotoran, menginjak kotoran manusia, fa inna turab lahu tahurun, sungguhnya turab, sungguhnya tanah itu sebagai alat bersuci baginya. Ya, jadi kita memakai sendal menuju masjid, ya, di tengah-tengah jalan, lantas kita menginjak kotoran manusia, ya, kita usap-usapkan sandal tersebut ke tanah, ya, ini sudah suci. Inilah taharah, menghilangkan najis. Jemaah rahimakumullah, lantas ketika kita belajar taharah, apa manfaatnya, apa pentingnya? Ada beberapa ahmiyah, ada beberapa urgensi tentang taharah. Urgensi yang pertama adalah syaratun
li sihati salatil abdi. Bersuci merupakan syarat sah salatnya seorang hamba. Ketika seorang mukmin ataupun seorang muslim salat tanpa bersuci, salat tanpa wudu, salat tanpa mandi janabah, maka tidak sah salatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, la tuqbalu salatu ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Salat seorang tidak akan diterima apabila ia dalam keadaan hadas sampai ia berwudu. Jamaah rahimakumullah, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah hendak mengimami para sahabat. Iqamah sudah ditegakkan, para sahabat sudah berdiri berbaris rafi. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda pada para sahabat, tetaplah kalian di saf-saf kalian. Beliau sallallahu alaihi wasallam pulang. Kemudian beliau mandi janabah. Lantas beliau mengimami salat para sahabat. Dari sini beliau sallallahu alaihi wasallam ternyata lupa. Ya. Dalam keadaan junub belum mandi janabah. Ketika salat hendak ditegakkan, beliau ingat belum mandi. Akhirnya beliau mandi. Sebab salat seorang tidak akan diterima ketika dalam keadaan berhadas. Kemudian kisah yang kedua terkait dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengimami kaum muslimin salat subuh dalam keadaan janabah. Umar ketika ingat, ya, sudah berlalu beberapa waktu, salat sudah ditegakkan, ya, tidak agak lama di rumah itu ingat, oh iya tadi pada waktu subuh saya mengimami salat sedangkan saya dalam keadaan janabah. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mandi, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengulangi salat beliau. Jamaah rahimakumullah, selanjutnya yang berapa? Yang kedua. Jadi urgensi tohara yang pertama adalah tohara syarat diterimanya sholat. Kemudian urgensi tohara yang kedua adalah waqad imtadahallahu ta'ala lil mutatahhirin. Allah subhanahu wa ta'ala menyanjung, Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang bersuci. Hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222, inna allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahirin. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat, dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bersuci. Kalau kita lihat bagaimana latar belakang turunnya ayat ini, sungguh sangat mengesankan sekali. Disebutkan diantaranya dalam tafsir Ibnu Katsir, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi beliau sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, orang-orang Yahudi ketika istri-istri mereka dalam keadaan haid, mereka tidak mau makan bersama, tidak mau tidur bersama, bahkan mereka mengeluarkan istri-istri mereka dari rumah-rumah mereka. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala

0: menurunkan firman-Nya yang agung. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang mulia, wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya-tanya kepadamu tentang haid. Qul huwa adza, sesungguhnya haid itu adalah kotoran. Fa'tazilun nisa fil mahid. Oleh karena itu, kamu menjauhkan diri dari wanita yang dalam keadaan haid. Apa maksudnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isna'u kulla syai'in ila nikah." Perbuatlah terhadap istri-istri kalian yang dalam keadaan haid segala sesuatu kecuali satu saja, an-nikah. Maksudnya adalah bersetubuh. Fa'tazilun nisa fil mahid, maksudnya tidak boleh berhubungan suami istri dalam keadaan istrinya haid. Namun selain itu diperbolehkan makan bersama, tidur bersama, bercanda, ya, megang istri, dan juga yang lain-lain. Ini diperbolehkan ketika istri kita dalam keadaan haid. Yang dilarang satu, yaitu bersetubuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meneruskan firman-Nya, "Wala taqrabuhunna hatta yathurna." Janganlah kalian mendekati istri kalian. Janganlah kalian mendatangi istri kalian yang dalam keadaan haid, hatta yathurna. Ibnu Abbas mengatakan sampai mereka berhenti dari haid kemudian mandi. Jadi ketika istri kita haid, selesai dari haid, kemudian mandi janabah, setelah itu boleh bagi kita untuk mendatangi istri kita. Faida tatoharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Apabila mereka
1: kini saatnya kita masuki waktu sholat maghrib.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan menahan hati terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu santai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.
3: Ambonnya balik cincin lah. Haluang yolo. Nana mau pakai kukai kuju tu hari. Jangan pilih naju piti tu lewat.
4: Iya dia adia. Malu pilih uan ko dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah, ko piti ya. Bali na rencak modelnya di.
3: Jadi uan. Deh, elo udah koe. Pidi manca bali yo uan. Sembarang salah nak. Yang penting kan toko ame.
4: Malu amuah sembarang.

0: sembarang. Senyo dia beko nampak na rencah diorang baru menyasar. Kata ko Mas Ilham pai, di sinantu ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picaya lah dia. Amuah lama dia tagak di situ, Mak.
1: Yo subananyo tuan.
0: Iyo dia sayang.
1: Laki lawan, kasih tu lah kini ya. Capek lah, dimak tampeknya tuan. Tunjuk alam bu cie.
0: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo saban, naranca. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor 42 Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Toko Mas Ilham.
3: 100,2 Bali FM Rancak Bada. Selamat malam.
4: Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang. Kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu. Hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay. Semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Naik Bahana FM. Always for you and me.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan menahan hati terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu sampai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.
3: Abon nyo bali cincin ah, kaluang iyo lo. Nah nambo pakai ko kay ko juo tu ari. Jan pilih na jepit itu lewat.
4: Iya dia adia, malu pilih uan ko dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah ko pitia, bali na rencak modelnya di.
3: Jadi uan, deh elo udah koe. Ini mancak bali yo uan. Sembarang selana, yang penting kan toko ame.
4: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca durang baru menyasar. Kata ke Mas Ilham pai, di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ mah.
3: Yo subananyo tuan.
4: Iyo dia sayang.
3: Lagi lawan, ke situ lah kini ya. Capek lah, dimat sampai yo tuan. Tunjuk lambo cie.
4: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
3: Iyolah sana, nangkama Bali Ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model.

0: baju kualitas new Yusaban Naranja. Bagaikan sana Katoko Mas Ilham di Jalan Kantin nomor 42 Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Katoko Mas Ilham.
1: 100,2 Bahan FM.
2: 100,2 Bahan FM.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: aja. Panjang ambis arifin berikut kau jua, yo mantap deh jo.
1: Eh, kau tanpa megagalah mah panjang ambis arifin mah.
0: Judul lagu jo, panjang jermal di bawaan dek Amris Arifin.
1: Bajik lo beli ya?
0: Iyo lah.
1: Jadi malah lah, di bawah tukang trompet lah tuh ha?
0: Di bawah jo.
1: Ah, tidak trompet no. Piyuh lalai ah, kordion tu niang.

Bang, bang, bang.

0: beo ke Ciaju tadi
1: itu. Oh, nang imo tu ribura gue tadi itu.
0: Iya.
1: Jadi bertanya lah mbo. Ah. Tukang jual burung tu.
0: Yo yo.
1: Bako mahana 500 ribu lah gue pak. Aku lebih naik.
0: Ah,
1: menjawab lah pak tukang jual tu. Yo. Kalau wa egang kaki suwo eko, beo ko, balagu beo ko. Kalau wa egang kaki kidanya, cik. Masih juga beo ko, cik.
0: Dia egang kedua-duanya.
1: Beo tu menjawab, ya tuah lambonya jo, cik.
0: Ayo bapak beo aja mah.
1: Bapak beo apa pula. Jadi untuk bajoget selanjutnya hati-hati dun sanak dan jatuh sebab waktu tinggi ko.
0: Yo yo yo. Dipucuak jo.
1: Dipucuak lagunya pucuak pisang nan akan dibawakan pulo dek Amris Arifin.
0: Piyo meniang.

Oh, teh muy. Ala siap kok sadonyo persiapan balik si Muti itu. Kalau palaminanyo alah, untuk ke kamarnyo alah kulo. Rasunyo lah cukui mah. Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnyo alah ado teh. Tantu se alah. Itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh, alah cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang jukuali, langko yo. Model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote. Eh, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evanri, awak kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lain.

0: Suang Sajo, datang ke Toko Evandri. Nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-318. Toko Evandri. Di Toko Evandri, ada pulau manjua pot bungo yo isi ulang gas. Datang saja ke Toko Evandri yang manjua perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
1: Jadi, ke Toko Evandri yo teh?
0: Iyo, di situ manjua aksesoris lo mah, caliak lah capek.
2: Mari teman, kalau lagu gamaiku kan ada Tanjung Sabah, Tanjung Pinang, Tanjung Bila, liuan dangku ada macam-macam lubuak, lubuak kilangan, lubuak minturun, kalau di Padangku lubuak nak lalok je kerajaan pada tempat.
3: Lubuak Allah tu je?
2: Lubuak bagan luang lah.
3: Oi, ini badak bagan luang tu nak lalok
2: si kerajaan.
3: Lagu barikik ku je?
2: Ambon-ambon
3: je.
2: Jadi?
3: Ambon kalau ambon lagu bapantun je.
2: Jadi?
3: Asak lah je agak baun tak mau. Kalaulah pasai naik bis kota.
2: Haa, tu tanya apa leh?
3: Ambo bele ko jua.
2: Cuba
3: lah naik si otoplet. Ikolah lagu si Tanjung Bila. Nande boan de Amris Jorus Nida. Inyoba duet.
2: Ah, apa dia? Langkok, langkok.

0: aja.
1: Hmm.
0: Kabarnya jo.
1: Yo.
0: Di antara lagu kini ko antah judul atau urangnya ko jo adonan tersiksa.
1: Nan tersiksa balo cek gue tuh.
0: Nah, caru ya. Iko judul lagu.
1: Nah, tersiksa ko cerawak atas esok rumah ya.
0: Oh,
1: nak tes esok kau lihat di tempat.
0: Baanan sebenarnya jo.
1: Baik barek pepatah kau.
0: Ah,
1: sudah jatuh di pipi jenjang.
0: Ah,
1: di buah jenjang tu baru tak belok sih nanti kau kali kena ya barang kau.
0: Iya.
1: Nah, iya. Jadi lanan lagu kau yo gak marah-marah kagamek je seketik kau mah. Judulnya tersiksa nang kau dibawakan di siapa tempat?
0: Rosnida.
1: Padia.

0: Pit, capek lah. Ayah lantai lah, Iqwa.
1: Iya, ya. Helm Pit mai ya.
0: Eh, ndak usah lah pakai helm. Capek lah, payu lain.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang saya lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Oh, iya nama manual
1: aja. Ada mah manual di depan ku haji. Nggak cik lu tikun lu pikir lo. Sampai 5-6 lu pikir ini rumah.
0: Pacar di larian orang, biasa lah jo. Cali ambo dek jo.
1: Mana cali ya?
0: Kok dek ambo? Ha. Kumbang tak seiku. Ha. Bungo tak setangkai.
1: Banyak ngo.
0: Kok pacar di larian orang? Ha. 50 imo lunggo. Kalau enggak inyo menuri, traktor bayi lo.
1: Oh iya.
0: Supaya wajo jangan maruian yo. Ha? Ha, dengar dek jo yo.
1: Atuh.
0: Ditangkuk ikan dalam putih.
1: Malo do ikan dalam putih.
0: Pantun jo.
1: Oh pantun. Nah, jadi malah. Taruh.
0: Ditakan iku kepalonyo. Dengalah lagu bacare kasih. Rosni daba lagu. Awak bojoget pulo.
1: Nah, jadi malah. Masih putangan tempat tadi. Ha. Di goyang ni.
2: Iya.
1: Iya. Iya.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandung.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya, serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu best sellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus masa, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipo atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

0: aja teman.
1: Iya nak tanggung-tanggung jo.
0: Anda itu dah teman jo 100 dun sanak sidang padanga. Dari Pak Joget mabaliak loak kalanggam baliak. Lagu nan berikut nan dibonde Amris Arifin ko judulnya lagu duo.
1: Ba aku lagu duo jo. Cie-cie lah lagu.
0: Ko judul lagu ko tampan lagu duo ko lah. Lada isi nane banda ko mah.
1: Lagu duo. Mainan jo.
0: Jadi ambu yang trompet tu lain nih.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Ah, Yogananda, selain lo pilih ini kalau langgam kok kalau juga mek kok di tempat.
1: Tidak tanggung-tanggung gue. Ah. Kece orang SM slow-slow mahanian.
0: Ah, tuh ketemu kok slow mesin lo tadi itu. Ali tahu-tahu tempat. Cali tuh ah, semakin malam semakin lawi semakin seru acara kok semakin bertambah lo penonton lo agak mengilang. Ah.
1: Ada Pak dan Bos Yupiak nak menunggu ambo ke pulang itu.
0: Ah, tuh Yupiak tempat tuh ya. Nah itu lo tempat. Sama nunggu lanjutan lagu nan berikutnya. Baca tuh ambo cek lo nyewa hibur penonton tuh cek tuh cek lo.
1: Suai lo nyewa.
0: Ah, jadi kayak tempat nah. Cari toko cek tuh buruang beo.
1: Oh, buruang aja.
0: Enggak buruang beo. Ambo jalan-jalan ke pasar buruang. Tanya ombo kesinan banyak uang mancelia.
1: Oh.
0: Bapak ilo ombo kesinan?
1: Iya, iya.
0: Ah, sudah tuh ada beo dua kue. Oh. Nan siku 500 ribu rago.
1: Yang siku lai?
0: 500 ribu kok pandai balagu.
1: Pandai balagu.
0: Ah, nan siku lai maha. 750 ribu rago ada.
1: Oh.
0: Ah, enggak pandai balagu dah.
1: Jadi, bako maha aja.
0: Ah, batanya ambo ke tukang jual, bako maha nih enggak pandai balagu kok pak. Anak kejap pak tu, aku pencipta aku mah.
1: Pak nantun lah ya jual ya.
0: Ha, pencipta perlu nyanyi steak ini kali gaya kau mah.
1: Iya. Lagu berikutnya jo.
0: Ah, ayah lagu mana?
1: Lagu pakai ayah.
0: Ayah lagu ni gak maik judulnya kaparinyo upia upia.
1: Nama bawaan jo.
0: Rosni dah malah.
1: Aji. Yeah.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget

0: Jo.
1: Ah, aku teka teki ya juang.
0: Aku teki itu.
1: Dengar Jo ya. Okay. Ada buang kesinan.
0: Ah tu.
1: Di bok kalawi manengko ikan.
0: Ah tu.
1: Di bok kadarat elok digato. Ada Jo. Hacu lah.
0: Halo tu.
1: You apa?
0: Kalau nanti gato-gato kau jaliang besoknya.
1: Nah, lagu balikinya kau menjaliang angan dibawaan oleh Rosnida.
0: Ha, yo lah tu mata mata lasau lasau. Amulai lagu ni.

0: Mata bandar lain piyu hai. Wayai.
1: Iyo saman le rojo.
0: Lai lo cengko-cengko. Gamai ko dah. Anak mata teman. Ah, kini nak itu nak teman. Awak je berdua tukang protokol leba. Tukang buat acara kau.
1: MC ke surang.
0: Jadi malah. Di ambo lah muka tanpa lo mulai lai.
2: Wakil nik demo.
0: Lagu selanjutnya itu teman.
1: Apa je?
0: Lagu selanjutnya itu menceritakan uang berdua badik kakak. Judulnya Nurani Jo Nurela. Nama dia?
1: Padi itu mah Jo.
0: Bah teman, siapa? Kena menyanyi ni tentu teman.
1: Siapa nama nyanyi Jo?
0: Yang duet yang tadi Amris Joros Nida, kau melah. Sabalun lagu wak dengar, takut tak imbo dicek dari tempat gua.
1: Nan kiri nan kanan Jo.
0: Nan tu pun tak kaki nama tokok nama takok taki.
1: Oh.
0: Nurani Jo Nurela kau adik kakak.
1: Bar adik kakak.
0: Dia dia payung cik seorang. Nan Nurani payung aja dia cebia. Nan Nurela payung enca aman nama sah duluan.
1: Nan cabi-cabi lah nya Jo.
0: Dia tempat tu mah kepala Jo dan sulah lainnya. Nan basah duluan tu dak ada dah. Sabo lagi kan hujan dah.
1: Pandai-pandai aju.
0: Jadi pak, awak dengarkan Nurani Jo Nurela duet antara Amris Jo
1: Rosnida.
0: Onde mulai.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Tapi juga kuat hafalan dan akhlaknya.
1: Alhamdulillah, kita daftarkan saja ke SMPQ Cahaya Al-Quran. Sekolah full day dan boarding school dengan program unggulan Tahfiz 30 juz 8 bulan.
0: Masya Allah, 30 juz dalam 8 bulan. Aku ingin anak kita jadi generasi pengamal Al-Quran.
1: Insya Allah, disinilah tempatnya. Penerimaan murid baru SMPQ Cahaya Al-Quran tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Jadilah bagian dari generasi penghafal Al-Quran yang unggul secara akademik dan karakter. Bersiaplah melangkah menuju masa depan yang gemilang. Program unggulan dan kurikulum intensif Al-Quran Tahfiz 30 juz dalam 1 tahun, tahsin bersanad, memperbaiki bacaan sesuai kaidah tajwid, program takhasus, cetak hafizah muda hanya dalam 8 bulan, character building dan basic life skill, membentuk pribadi mandiri, tibum nabawi, dan program bahasa asing. Jejak alumnis. Alumni kami telah membuktikan kualitasnya dengan melanjutkan pendidikan ke SMA Sumatera Barat, MA Arisalah, MAN PK Kota Baru, MAN Insan Cendikia, SMA Negeri 1 Padang, MAN Model, dan banyak sekolah favorit lainnya. Jalur pendaftaran dan beasiswa. Jalur prestasi, bebas uang pendaftaran, sertifikat, prestasi akademik non-akademik, minimal tingkat provinsi, hafalan minimum 5 juz mutkin dan siap tes, nilai rata-rata rapor 90, berkas fotokopi, KK, Padang Panjang dan sekitarnya, rapor kelas 5, pas foto 3x4, 3 lembar, jalur reguler, melengkapi berkas dan membayar uang pendaftaran, khusus anak yatim, gratis uang pendaftaran dan uang pembangunan. Statistik hafalan siswa 2 tahun terakhir 5-10 juz 53%, 1-20 juz 21%, 21-30 juz 26%. Lokasi kampus dan pendaftaran, silakan datang langsung ke alamat kami, Jalan Gatot Subroto, RT 9, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kampus Makkah atau Kampus Putri, Jalan Gatot Subroto, depan Perumahan Sago, Padang Panjang. Kampus Madinah atau Kampus Putra, Perumahan Sago, Kelurahan Ngalau, Padang Panjang. Kontak person, Yoski Tawakal. Nomor telepon 0812-6692-8234. Dan Yusrawati. Nomor telepon 0852-6399-6477. Bisa kunjungi juga media sosial kami, Instagram dan Facebook, @SMPQ Cahaya Al-Quran. SMPQ Cahaya Al-Quran, generasi pengamal Al-Quran, pemimpin masa depan.

0: Hai, cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar, Mas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh. Semua stok dikeluarkan. Harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantas saja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Sabii. Harganya beneran miring, Din.
0: Beneran, Kak Santi. Nggak pakai mikir lagi. Harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 100 ribu. Mau sepatu Vespa yang mewah atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak. Mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua, Pak Budi. Sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Sabii nomor 28 Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu layar Mas, Jalan M. Sabii nomor 28, Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar Mas, cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

0: De, rami lo orang baru eh. Apo kakadena di bawah saja bali eh? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima si Pak.
0: Iku orang senang di toko MT nya.
1: Imanya tuh. Uni ini buku kali MT lo mah. Aduh dindangnya di sikoha. Mari lah si Pak. Uni kamu borong mi bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo si Pak. Iyo. Uni sekalian kamu

0: ka deh, Ma. Di barang-barang pidan deh, guys.
1: Emangnya banyak cabang MTeko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
0: Ha, jangan ko dia.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los Gua, Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P dan D serta barang-barang harian Anda.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
0: Iya, Upi makin cantik juga perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: Aduh, sih asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: bibit, capek lah. Ayah lantai lah ikwa.
1: Iya ya, helm bibit mah ya.
0: Eh, ndak usah salah pakai helm, capek lah. Payu lain.
1: Ayah lambe-lambe lah, ibit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandung.

0: Hey, tetap dengerin Ban FM ya.
1: Tetap dengerin Ban FM ya. Ban FM ya.
2: Bahan FM 100,2 Bahan FM. Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM Rancak Bahan.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyber.

cyberbully dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandang.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Dan bersama dengan Yusuf, masuk juga ke dalam penjara dua orang pemuda. Berkatalah salah seorang di antara keduanya, "Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi

bahwa aku membawa roti di kepalaku, sebahagiannya dimakan burung. Beritakanlah kepada kami takdirnya. Sesungguhnya, kami memandang kamu termasuk orang-orang yang pandai menakdirkan mimpi.

0: Yusuf berkata, "Tidak sampai kepada kamu berdua makanan yang akan diberikan kepadamu, melainkan aku telah dapat menerangkan kepadamu jenis makanan itu sebelum makanan itu sampai kepadamu. Yang demikian itu adalah sebagian apa yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya, aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sedang mereka ingkar pula kepada hari kemudian." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Di sini, stasiun terkemuka LM Bahanara Sunia. Segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.